0: senang. Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Semua menih ya?
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey, Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okay. Wak dengarkan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
0: Aha. Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak macam wak tadi sama je dengan Cik Ki sebut.
1: Ya, bukannya nggawa.
0: Gawa.
1: Ah, dia kena pekat sikit.
0: Gawa. Okey. Moga-moga
1: tino iki nggawa berkah.
0: Gawa.
1: Berkah.
0: Gawa berkah
1: kanggo
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Kanggo
1: okay. Ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Yeah.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
1: Tak apalah belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

0: 7. DJ Sophie now, are we done? DJ tickets.
1: Don't dengar. Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Waktu sekarang 8.12 minit pagi.
2: Ya, baik. Kejap lagi kita ada Nusa Kita hashtag ini jalannya bermula pukul 8.30 minit pagi nanti. Sekejap saja lagi nanti.
1: Terus beribu bersama dengan kami. Jangan lupa untuk tonton kami juga di live Facebook dan juga TikTok. Yang mana belum follow, follow kami sekarang. Ini ada lagu Syamil. Kau pun sama untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM komited melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Jumaat penghulu segala hari. 8.20 minit pagi. Seperti biasa, hari Jumaat kami bawakan untuk anda Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
3: Baik. Kau bercakap berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu kita akan bercakap mengenai ujian cinta lah. Cinta ni ialah kita fokus kita adalah berkaitan dengan hal rumah tangga.
4: Ya, betul, perkara
2: hal rumah tangga.
3: Macam Noh tadi kata kali pertama dia bercinta umur 16 tahun. Macam Puan bercinta umur berapa tahun ni?
4: Alamak, dah kena tanya.
2: Boleh jawab ke? Tapi bila kita tanya dekat dia, kita tak dapat jawapan yang betul.
4: Biasalah, dia memang akan kelentong kita. Ya, biasalah kan.
3: Okey. Baiklah Puan.
2: Kita bersama dengan
3: Puan Zakiah, binti Muhammad Noh, penolong pengarah kanan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Johor, ataupun lebih mudah LPPKN.
2: Betul.
3: Yang warna purple tu kan.
4: Purple hijau.
2: Warna corporate. Purple hijau. Cantik warna dia. Baik, hari ini Puan, kita nak bertajuk yang diberi kepada kami adalah ujian cinta. Kalau kita dengar dia punya tajuk ujian cinta tu macam besar sangat. Nanti kita akan kecilkan lagi skop dia. Mungkin sebagai pemula dia, Puan boleh kongsikanlah sedikit berkaitan dengan topik kita hari ini. Apa yang dimaksudkan, apa yang nak dikongsikan kepada para pendengar hari ini mengenai ujian cinta ni?
4: Okey, terima kasih DJ Kiss, DJ Sophie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hal undata min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum kepada para pendengar semua yang ada pada hari ini di Johor FM. Hari ini kita nak cakap pasal ujian cinta. Ujian cinta.
3: Cinta itu buta.
4: Betul tak? Saya baru nak tanya, cinta tu apa?
2: Cinta buta atau cinta, orang yang bercinta tu?
4: Ada kata cinta itu buta. Orang yang bercinta, bila bercinta dia membutakan mata, memekakkan telinga lah, gitulah kan. Macam-macam lah.
3: Yelah, sebab dah suka, dah sayang, dah cinta. Tak kisahlah macam mana pun kan.
4: Kita akan terima macam mana pun kan. Tetapi apabila kita bercakap tentang ujian cinta dari konteks ni, saya nak sentuh sebenarnya tentang perkahwinan.
3: Perkahwinan. Yelah, sebab dah kahwin tak sebenarnya tak bercinta. Orang dah kahwin pun bercinta.
2: Ada juga yang bercinta lepas kahwin.
4: Lepas kahwin, betul. Ada juga yang macam gitu. Macam ya je, bukanlah. Bukan.
2: Saya?
4: Bukanlah.
2: Ya jugalah.
4: Bukanlah. Patut dia cakap macam tu. Okey. Ujian cinta ni, kita tak akan kata orang dah dah lama kahwin tak akan ada ujian dalam percintaan, dalam perkahwinan mereka. Setiap perkahwinan, walaupunlah baru sehari berkahwin pun, akan ada saja ujian. Betul?
2: Betul. Mana katanya setelah diijab kabul tu tak bermula lah sebenarnya ujiannya.
4: Apa antara ujiannya? Ujian apa?
3: Ujian dari segi mungkin
4: menyesuaikan diri. Tempoh 5 tahun pertama perkahwinan tu kadang-kadang kita lihat dia adalah tempoh penyesuaian antara kita ni daripada satu keluarga yang berbeza latar belakang, budaya, kan, masuk dalam satu lagi family yang lain. So itu ada juga ujian-ujian dia, kan.
3: Ujian dari segi sikap juga sebenarnya, sebab waktu bercinta, mungkin ada orang bercinta lama pun, bercinta 5 tahun tapi kahwin setahun je.
4: Betul.
3: Sebab waktu bercinta tu mungkin nampak hanya luaran saja.
4: Dia tak tunjuk true color dia. Bila dah tu baru kita nampak, lah rupanya macam gini pasangan kita, kan. Tetapi nak buat macam mana? Kita dah masuk dalam perkahwinan, bagaimana kita nak menyesuaikan, kan, antara pasangan tu lah. Tetapi antara lagi satu ujian adalah ujian apa? Curang dalam perkahwinan. Tahu tak curang ni ada berapa?
2: Curang ada berapa?
4: Curang dia ada jenis-jenis dia juga.
2: Oh,
4: tau.
2: Curang dia jenis.
4: Curang okey. Yang pertamanya curang cyber. Curang cyber ni kita tahu dia contohnya macam kita bermain permainan dalam talian. Kita main game, kita ada chatting berkenalan di situ. Ataupun kita lebih kepada dia tapi, media sosial.
2: Tapi tak berjumpa lah.
4: Ya, yeah, tak berjumpa.
2: Di alam maya.
4: Di alam maya. Dan satu lagi contohnya apa di macam sekarang kan banyak laman-laman web yang apa nama tu? Mencari jodoh.
2: Mencari jodoh.
4: Katanya DJ Sophie dia kata aku nak test lah market kan. Masuklah tengok. Contoh ya DJ.
3: Aku tak tahu apa nama apps tu. Saya nak sebut tapi sebabkan saya tak pernah ada apps tu. Saya pun nak nyebut pun macam hati kalau saya sebut tu teman-teman nampak macam saya tahu kan.
4: Itulah tak pernah lah.
3: Saya tak tahu apa apps yang orang kata.
4: Maknanya betul lah tak pernah kan. Jadi masuk dalam apa nama tu? Laman web tu mungkin berkenalan. Mula-mulanya saja je nak seronok-seronok. Alah sajalah kita nak sembang-sembang. Nak mengisi masa lah katanya kan. Tetapi akhirnya mungkin boleh jadi juga terjebaknya kepada kecurangan dalam rumah tangga. Sebenarnya apa tahu bila curang cyber ni dia tak perlu keluar rumah pun. Kita bersebelahan, duduk bersebelahan dengan pasangan kita, tetapi masing-masing dengan gadget masing-masing tanpa disedari yang seorang ni rupanya sedang curang cyber. Boleh jadi kan. Kerana apa, dia ada 3 A. A apa? Accessibility, bermaksud mudah akses kan. Kita mudah aje, kita onkan aje internet kita apa semua, dia kita pergilah nak masuk media sosial apa yang kita nak ni, kita dah boleh nak sembang, nak apa sebagainya, dan sebagainya kan. Dan yang kedua, affordability, memang betul lah, memang mudah. Apa tu? Kos rendah. Kalau kita curang yang jenis orang yang curang yang pergi keluar berjumpa apa semua, nak pergi belajar makan lah. Dah nak keluar duit. Tetapi yang ini dia duduk je kat rumah macam gitu ya.
2: Modal pun tak banyak.
4: Modal tak besar eh. Dan anonymity lah, maksudnya kerahsiaan. Kita boleh je menjadi sesiapa saja, menyembunyikan identiti diri kita di dalam media sosial. Tapi yang penting dia rasa macam oi, macam syok lah, macam satu
2: mula-mula nak mencuba. Selama-lama macam seronok pula.
4: Dan ada juga kita katakan curang situasi. Curang situasi ni dia contohlah, katalah kita pergi apa, reunion. Tiba-tiba reunion, lama lah tak jumpa kawan-kawan kita zaman sekolah dulu. Dulu dia ni comot je kan. Dah lain
3: sekarang
4: lah
3: elok.
4: Elok sangat kan. Dia kata jadi bermulalah akan mungkin berbibit-bibit perkenalan dan akhirnya boleh daripada situasi mungkin contohnya macam pergi berkhusus. Dia macam tak ada ni tau, kita tak ada pasangan, tak ada, dan kita mungkin benda tu dia macam situasi ni macam dia sekejap-sekejap je. Dia boleh jadi juga dan pergi bercuti, mungkin bercuti dengan kawan-kawan. Sekarang kan ramai suka bercuti dengan dengan kawan-kawan perempuan.
3: Tak lah puan, yang paling dekat sekali pergi mengundi tu hari. Seronok juga pergi mengundi. Pergi mengundi balik kampung, jumpa balik kawan-kawan yang berapa 10-12 tahun tak jumpa.
4: Boleh jumpa pula kan.
3: Tak sangka sekali tengok dulu macam elok, sekarang tengok betul mak orang ni.
4: Okey. Dan daripada curang situasi itu mungkin boleh pergi kepada curang fizikal. Curang fizikal ni yang ini yang kita tak maulah untuk kita tak naklah berlaku. Sebab bila curang fizikal ni dia mungkin akan lebih daripada itu. Dia akan pergi kepada perhubungan yang lebih intim. Dan curang emosi, emosi ni ada apa tu, bermula daripada contohnya dekat office, rakan sekerja. Biasa je mula simbang-simbang, lepas tu kau ni banyak tolong aku, aku banyak tolong kau, tiba-tiba rasa
3: suka.
4: Macam sukalah dia ni ambil berat lah tentang kita, dia ni tak ada orang nak tolong aku, dia je yang asyik tolong aku. Itu kita panggilkan curang emosi lah. So emosi tu dia jadi apa, Semakin lama berkembang terjadilah.
2: Itu dia curang emosi.
3: Kalau macam yang tu Abang Jamil, hari ni saya tolong saudari, esok lusa mungkin saudari pak tolong saya.
2: Itu curang apa tu? Kategori apa tu? Kita nak masuk.
3: Itu yang nombor 3 tu. Nombor 3. Sebab dia dah ada Kak Asna, dia dah ada siapa nama tu, Latifah, tu Rohani pula,
2: semua dah ada.
3: Puan, kalau macam yang kita tahu lah istilah ni kan, macam lelaki kan, dia masuk bagam lama pula ni kan. Tapi tak apalah sikit lah kan.
2: Boleh lah.
3: Dia kan contohnya macam dia rasa macam dia nak kahwin lagi satu, nak tambah lagi satu. Adakah dia perlu bagi tahu sebelum dia ada perasaan tu, baru cari ke ataupun tiba-tiba ada perasaan lain? Dia ada perasaan, dia tengok orang tu kan macam macam Abang Jamil tengok rohani, pergi nak pergi minta sewa rumah. Jadi dia jadi lain bila dah nampak. Dah tak jadi.
4: Tapi macam ada soalan dia kan.
2: Tapi ada ke nak bagi tahu permulaan tu?
3: Iyalah. Ya, sebab bila orang kata istilah kita ada perasaan lain tu, bila kita dah mula rasa tu, adakah?
4: Tetapi saya yakin dan pasti isteri-isteri akan rasa apa tu, kalau diberitahu dia akan rasa lebih apa tu, macam mana, tak dikhianati tu.
3: Maknanya sekarang kena langkah pertama.
4: Saya bukan mengacau. Jangan salah ajaran. Maksud bagi saya lah, dia isteri dia akan rasa okey, bila kita dah berumah tangga, kita dah ada dalam alam perkahwinan, kita akan ada apa tu komunikasi yang orang kata sepatutnya dah tak ada rahsia dah. Kan? Apa saja yang kita nak buat, apa saja yang kita nak sembang, itu sebenarnya dah kita dah tak ada rahsia dah. Dah tak boleh dah nak sorok-sorok dah.
3: Tapi saya rasa ada satu rahsia yang suami selalu rahsiakan daripada isteri dia.
2: Apa dia?
3: Rahsia dia adalah rahsia kelelahan dia mencari nafkah. Dia tak bagi tahu pun. Dia tak bagi tahu dengan isteri dia. Dia punya penat, dia punya apa kan. Dia balik dia okey je. Itu dia rahsiakan tu.
4: Itu biasa sebab lelaki dia ada ego dia jugalah kan. Maksudnya macam dia nak rasa dihargai.
3: Dihargai lah. Tapi ada juga yang bau penat sikit je. Penat, tolong kecil. Penat lari ni. Itu nak memanja.
2: Itu lebih pada nakkan perhatian sebenarnya.
4: Betul. Tapi pernah tak dengar orang kata, dia curang tapi kenapa yang kedua tu, isteri lagi cantik daripada yang ni? Pernah dengar macam tu? Dia ada kajian tau sebenarnya. Ada kajian.
3: Maknanya selalunya yang dia curang tu, maknanya yang pertama tu lagi lawa.
4: Dia kata dia gitulah, ada kajian ni dia buat. Dia kata apa? Kenapa? Dia kata kenapa macam curang ni, dia kata bukannya punca daripada paras rupa je. Bukan dia kata bini aku dah elok tapi aku nak lagi elok. Kan? Bukan macam tu. Dia apa tu, ada banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Antaranya kita tahu tadi cerita lelaki dia suka pengiktirafan. Pengiktirafan diri. Kalaulah dia jumpa dengan wanita yang boleh memberi penghargaan, pujian kepada dia, yang boleh meningkatkan lagi dia punya dia punya apa tu, harga diri dia, esteem dia, so dia akan pergilah ke situ. Dan lagi satu, dia macam apa ni, dia jadi contohlah perkahwinan dia dengan wanita yang statusnya lebih tinggi daripada dia. So dia kadang-kadang dia akan rasa dominan tu kepada pasangan dia. So bila dia jumpa orang yang di luar sana yang lebih rendah daripada asli tu, dia akan rasa nak apa tu, menguasai. Tu itu ada. Itu sifat
2: lelaki. Ada lah macam tu.
4: Antaranya lah
2: Antaranya.
3: Okey, baru satu soalan nampak. Kita berhenti seketika dahulu, kita akan sambung lagi selepas ini untuk perkara-perkara lain.
2: Baik, ini dia lagu Nur Cinta. Amal Masti untuk anda, okey tak?
3: Okey je.
4: Tentulah.

0: saja menghiburkan anda waktu ini. Tajuk yang kita bincangkan pagi ini, ujian cinta.
1: Ya, baik. Jadi bila kita bercakap berkaitan dengan ujian cinta ni, ada yang beranggapan bahawa kecurangan ni berlaku hanya kerana kehadiran orang ketiga. Jadi dari sudut pandangan puan pula, bagaimana puan? Adakah hanya disebabkan orang ketiga ataupun ada sebab lain?
2: Kalau nak cakap sebab ni, banyaklah. Antaranya orang kata, seorang saya cakap, kerana adanya peluang dan ruang.
1: Ruang.
2: Kita membuka, kita macam satu rumah ni, dinding kita dah tutup semua, apa, pintu apa semua, tiba-tiba kita buka satu tingkap, kita membuka ruang. Ke ruang lah kepada orang. Ataupun ada konflik yang tidak selesai. Kita ada konflik tetapi kita masing-masing silent treatment, mendiamkan diri je, tak nak berbincang, tak nak menyelesaikan, kan. Dan mungkin penggunaan media sosial yang tidak terkawal sekarang ni, kan. Kita tak larilah daripada apa saja pun, memang media sosial tu tak akan lari.
1: Apa contoh daripada media sosial tu, Puan? Apa contoh?
2: Penggunaan media sosial tidak terkawal.
1: Aplikasi apa
2: yang tu? Macam-macam. Kita ada apa? Ada TikTok, ada Thread, kan. Sekarang ni orang suka minta apa? Minta apa pendapat dengan warga Thread. Pasal tak?
3: Betul.
2: Aku ada ni masalah bla bla bla bla. Macam mana
1: dia lebih kepada meluah perasaan,
2: nak meluah dan banyak. Dia nak mendapatkan sokongan sebenarnya. Sekarang antaranya lah, kan. Lepas nanti mulalah komen-komen
3: macam-macam lah yang timbulnya.
2: Red flag. Kan. Apa tu, itu ni, macam-macam lah orang akan. Kalau kita silap apa tu, mendengar pendapat yang
3: ialah para-para netizen,
2: nur netizen ni, akan jadi tak elok lah untuk perhubungan dalam perkahwinan tu. Tetapi hari ini saya nak sebenarnya yang saya nak sharekan ni adalah kerana apa, bukannya semata-mata orang ketiga, kerana apabila tangki emosi pasangan kita tidak dipenuhi. Kita ada 5 bahasa cinta. Saya rasa mungkin pernah dengarkan 5 bahasa cinta. Yang pertamanya, kata-kata penghargaan. Adakah pasangan kita mendapat cukup kata-kata penghargaan, kata-kata pujian? Contohnya masak, kan. Ni JK sedang masak. Masak suami
3: sedap lah tu.
2: Sedap. Tapi ni suami tak cakap.
1: Kalau yang JK bagi contoh lain,
2: tak nak dijekis.
1: Bukan, yang banyak contohnya macam gemar rumah ke, kalau
2: sebab dia memang pandai masak.
3: Ya, betul. Okey. Betul. Okey.
2: Memang pandai masak. Tak apalah, saya nak
1: dia memang pandai sangat masak. Bagi contoh lain.
2: Lepas tu suami tak memuji. Tetapi bila dijekis ni, datanglah Wui, bawalah ke office ni. Sofi makan. Wui, sedapnya. Lepas tu ada lagi lah orang lain cakap.
1: Kawan lain pula puji.
2: Cakap, sedapnya. Untunglah laki kau ni, kau pandai masak.
3: Dah cantik pandai masak pula tu.
2: Dah lah cantik, helok mah dia masak. DJ Kiss tambah.
1: Okay, kan? Tadi kat sini ada biak kapak. Kukul lah macam ada loya-loya ke.
2: Tak ada. Okey, jadinya kalau dia kurang, tangki emosi dia tak penuh lagi ni tentang kata-kata bahagian. Sebab setiap orang berbeza bahasa cinta dia. Mungkin DJ Kiss, katalah contohnya DJ Kiss ni, memang dia punya bahasa cinta dia kata-kata bahagian. Rasa suka sangat, rasa dihargai kalau.
3: Tapi orang perempuan memang macam tu, kan, puan?
2: Kan? Kalau pasangan dia cakap puji dia. Tapi tak dapat. Dapatnya dekat office. Jadi itu akan apa tu, mengganggu gugat juga harmonia rumah tangga dia tu lah. Okey, dan yang kedua, masa berkualiti. Kita katakan quality time. Kadang-kadang kita busy, balik kerja kita dah penat, kan. Jadinya nak berbual tu pun dah kurang. Jadi kadang-kadang ada rasa sunyi. Kenapa curang? Hanyalah sunyi kat rumah. Baru nak sembang, rupanya suami dia DJ. Jadi dia banyak bercakap, kuota cakap dia dah habis.
3: Untuk kopi. Hari tu dah habis
2: dah. Kuota cakap DJ Sophie dah habis.
3: Malam balik tu rumah, banyak diam je.
2: Dah diam, kan. Contohnya DJ Sophie. Okay. Dan yang ketiga adalah sentuhan fizikal. Sentuhan fizikal sangat penting. Bila dalam rumah tangga suami isteri, bayangkan kalau tak ada pelukan dalam satu hari tu. Kalau LPPKN kita buat apa, pelukan 10 saat. Sekurang-kurangnya
3: 10 saat.
2: 10 saat pelukan, sebab kita pun tahu pelukan dia akan apa tu, mengeluarkan hormon-hormon gembira, kan. Kita akan rasa lagi disayangilah dengan pasangan. Tapi kalau itu pun tak ada, hubungan apa tu, hubungan seksual pun mungkin dah semakin berkurangan. Itu juga antara faktor-faktor yang akan mempengaruhi lah. Dan yang keempat, bahasa cinta yang keempat adalah menerima hadiah. Kita ingat tak tarikh anniversary, tarikh-tarikh penting lah. Tarikh-tarikh anniversary, tarikh birthday.
3: Ini birthday pun tak ingat macam
1: mana. Ada kadang orang tu siap marah kalau tak ingat hari pertama jumpa. Bukan tarikh pertunang ke nikah ke apa. Ingat tak hari pertama kita jumpa tu berapa bulan?
2: Ingat tak hari pertama kita jumpa kita berkawan apa? Selalu orang pun yang tanya macam tu.
1: Ingat tak kedai mana kita makan? Taman mana kita pergi? Buat apa? Semua.
2: Tapi perempuan memang macam gitu. Dia ingat yang ke belakang tu terlalu banyak.
3: Terlalu banyak kan? Dia punya memori dia kuat tu kan?
2: Jadi dia sebab dia berkait dengan emosi kan? Setiap yang berlaku tu ada emosi dia.
3: Betul.
2: Itulah dia akan ingat semua benda tu.
3: Puan, puan rasa tak DJ Sofi macam nak menafikan je?
1: Bukan saya nak menafikan. Saya cuma nak saya tunggu waktu je saya nak mencelang. Daripada apa yang puan kongsikan daripada tadi kan. Saya nampak fakta tu lebih kepada lelaki yang perlu menghargai wanita.
2: Tidak.
1: Tak juga kan?
2: Tidak.
1: Maknanya apa salahnya kalau macam lelaki kat rumah isterinya balik kerja, abang saya balik bawa sate dan tu. Maknanya lelaki tu jangan jadi macam seronok je suka. Abang saya ini saya ada belikan abang ni macam tu. Takkanlah orang lelaki je balik kena belikan tu, belikan ni.
2: Okeylah tukar contoh.
3: Ya kan lah contoh.
2: Tukar contoh kan?
3: Contoh je lah tu. Ya kan je lah.
2: Dan seterusnya apa tu yang kelima bahasa cinta kelima adalah hikmat, memberi hikmat, hikmat bantuan. Contoh DJ Sofi, isteri tolong tolong kat rumah, tolong apa, tolong gosokkan baju.
1: Tolong gosokkan baju biasa tu. Tak biasa sangat biasa. Biasa kalau ni kalau macam lelaki contohnya lelaki tengah repair kereta, isteri tolong repair kereta.
2: Tolong basuh kereta.
3: Tolong basuh.
2: Repair tu
1: tak adalah bukan.
2: Susahlah nak kata
1: dia mungkin lah, kan? Dia menghargailah contohnya hobi suami dia. Contohnya macam suami dia suka pergi mancing.
3: Saya dah agak dah.
1: Minggu ni apa tak nak pergi mancing ke? Pergilah dengan kawan.
2: Pergilah.
1: Macam tu.
2: Ke sebenarnya pergilah lagi seronok sikit kat rumah seorang. Tu kena bayar juga DJ.
1: Bayar juga. Tapi dari segi dalam hati tu kalau memang keikhlasan tu tu tak apa. Tapi janganlah dalam hati tu nyampah pula laki aku ni tak minggu ada. Tak nak pula pergi jalan lepak dengan kawan. Tak elok lah macam tu. Tak boleh.
2: Yelah taklah boleh macam tu kan. Jadinya apa kita nak cakap kat sini, kelima-lima bahasa cinta tu perlulah kita penuhi sebagai baik sebagai suami ataupun isteri, kedua-duanya kita saling memenuhi bahasa cinta itu supaya apa tu, sebab apa tahu dia macam dia macam magnet. Magnet kan dia kalau apa tu, kalau dia
1: kutub yang sama,
2: dia akan
1: kutub yang sama
2: akan,
1: dia akan ni
3: bercantum lah,
2: bercantum
3: istilah dia.
1: Alamak, sayang lah.
2: Sign dapat berapa dulu? Ataupun Wi-Fi. Kita cakap senang Wi-Fi. Bila kita onkan Wi-Fi, dia akan connected dengan yang paling hampir.
1: Wi-Fi connected successfully.
2: Yang kuat. Line yang kuat apa semua kan. Jadi kalaulah perhubungan itu semakin menjauh, macam mana dia nak connected? Kan? Begitulah perumpamaannya.
3: Itu dia maknanya. Ada berapa tadi? Lima Kena ingat. Okey, baik-baik. Kita nak sambung lagi. Tapi kita nak dengarkan dua satu lagu ini. Untuk anda, Stacey yang bersama dengan kami. Lagu Khatimah Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
3: Cantulah.
2: Semua lagu cinta.

0: Wah, ini dia lagu Khatimah Cinta. Kumpulan Sinsan baru saja menghiburkan kita waktu ini. Nur Cinta, Nur Cinta pula. Ujian Cinta.
1: Ujian Cinta. Yelah, daripada kita bercinta ni kadang-kadang. Ha, ni soalnya cinta dah kahwin eh. Bukan cinta yang belum sah. Katanya kita bercinta mengenai dalam hubungan perkahwinan suami isteri dan ujian cintanya tu. Adakah ini satu ujian apabila sebagai seorang suami bertanya kepada isterinya, ada apa yang tak kena tak? Okey tak? Tak ada apa-apa. Dia jawab tak ada apa-apa. Tapi dengan ada tak ada apa-apa tu, yang memang ada apa-apa sebenarnya. Tapi bila tanya lagi, tak ada apa-apa.
0: Tak ada apa-apa.
1: Jadi,
0: apa.
1: Bila, bila suami tu kata tak ada apa-apa, ya, okey, dia pun boleh tahu. Adakah itu satu kesalahan, dosa buat suami bila isterinya tetap cakap tak ada apa-apa? Hakikatnya ada 1001 masalah kat situ.
2: Isteri cakap tak ada apa-apa. Mungkin kena cari masa yang sesuai. Kan? Mungkin cara kita bertanya tu adalah masa yang tidak sesuai. Mungkin emosi dia pun tengah tak okey. Kita kena tunggu emosi. Kena tengoklah emosi pasangan kita. Tunggu dia tengah rasa okey. Barulah kita boleh nak pillow talk ke. Kan?
1: Tapi kalau ada yang kata makin dibiarkan, makin nak tunggu tu, makin kononnya tunggu bagi dia reda dulu. Hakikatnya makin dibiarkan, tunggu makin mendidih.
2: Janganlah tunggu lama-lama sangat. Kita takkanlah isteri
1: tunggu,
2: tu.
1: Okey pagi. Tunggu tengah tanya tengah hari. Tanya petang masih lagi.
0: Tak, biasanya kalau tak pagi apa-apa. Pagi tu kalau petang tu dah okey dah. Betul tak Puan?
2: Ya, mesti ada. Dan mesti kita ada cara lah nak memujuk. Setiap pasangan dia ada cara memujuk pasangan mereka. Tak sama kan. Mungkin
1: maknanya kalau tanya, kalau dia jawab okey tu, hakikatnya memang tak okey lah.
2: Sebenarnya kita tengok lah. Sebenarnya kita boleh tengok dia punya apa,
0: bahasa
2: riak wajah dia, pandangan mata dia macam mana. Bahasa bukan apa, bahasa bukan badan eh.
1: Bahasa badan
2: kita tu. Kau masih syarat DJ. Kena tengok macam mana. Kalau dia kata tak ada apalah, cara tu tak apa pula, tapi mulut sengit tu dengan mata dia macam menjeling tu kan.
1: Memang ada banyak ada masalah tu.
2: Ada tu.
1: Tapi jadinya, kau tanya juga, kita sebagai seorang lelaki kadang-kadang tak tahu. Macam tu kan, tak tahu, cuba nak menyelesaikan masalah ni. Tapi apa cara yang terbaik?
2: Jangan menekan-nekan.
1: Puan.
2: Kalau menekan-nekan lagi lah, macam mana isteri tu nak ni? Kena ni. Tengok dulu waktu dia, mesti ada waktu yang kita pun tahu waktu apa yang isteri kita ni, pasangan kita ni, dia mood dia okey
0: kan. Mungkin waktu tu belum makan, bagi depan makan dia, bagi dia rehat kejar, lepas tu okey lah boleh tanya. Ini tengah masak sebenarnya, tengah buat kerja pun tanya macam gaduh ni.
2: Takkanlah menyinga je satu hari kan.
1: Sebenarnya bukan macam tu. Kalau bawa kan yang seutas yang panjang tu
0: okey lah.
1: Macam tu nampak tak ni ya,
2: ada ada perempuan yang macam gitulah kan. Ada yang tak. Dia setiap orang tak sama kan. Macam tadi mungkin dia punya bahasa cinta adalah menerima hadiah. So bila pasangan dia bagi apa tu,
1: Gelang
2: emas tu, dia rasa macam
0: Seronok lah. Boleh lah sembang.
1: Terus je tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia tak apa-apa tadi kan. Okey je.
2: Macam tu eh. Okey. Macam tu je.
1: Okay, kita berbalik kepada soalan kita. Kesan kecurangan terhadap hubungan perkahwinan dan institusi keluarga ni Puan.
2: Sudah tentulah apabila berlaku kecurangan dalam rumah tangga, akan terdapatlah beberapa kesan terutamanya kepada perhubungan suami isteri itu, hubungan perkahwinannya, dan juga kepada institusi kekeluargaan. Dan yang pertamanya ialah kita akan rasa hilang kepercayaan. Hilang dah kepercayaan kita kepada pasangan. Rasa dikhianati. Kan, bila masa kita berkahwin, dia kata tak apa, saya janji saya setia sampai ke syurga. Tetapi apabila berlakunya ujian, akhirnya telah hilanglah kepercayaan pasangan tu, dan dia akan menyebabkan rumah tangga tu akan sedikit goyah lah. Dan lagi satu, kita melihat juga kalau yang tadi saya kata curang fizikal, apabila sehingga sampai melakukan hubungan yang tidak diinginkan lah, hubungan seksual gitu, dia mungkin akan meningkatkan risiko kesihatan kepada pasangan. Pasangan kena check tak nak ada penyakit jangkitan kelamin kan. Itu kita risaulah. Bukan tak ada, ada DJ yang pergi ke rumah urut mungkin kan. Dan akhirnya minta dijauhkan lah sampai terlanjur sebegitu. Tetapi yang menerima kesan adalah pasangan. Jadi pasangan kena faham itu. Dan lagi satu, kalau curang cyber ni, dia ada apa? Bukti digital. Dia melihat, dia melihat ada video, ada gambar, ada WhatsApp. WhatsApp yang mungkin akan membuatkan dia rasa trauma lah. Dia rasa teringat kan benda tu visual. Kalau orang yang dia punya visual dia sangat tinggi, dia akan teringat benda tu. Benda tu akan mengganggu lah perhubungan mereka. Dan kalau kita cerita pada institusi keluarga, anak kita ni sebenarnya dia akan rasa hilang ruang selamat. Apabila keadaan rumah tangga itu menjadi tegang, suami isteri asyik bergaduh, yalah bila dah ada berlakunya kecurangan di situ, mestilah ada pergaduhan. Pergaduhan, emosi pun masing-masing tak okey, dan mungkin akhirnya akan menjejaskan akademik, mungkin tekan langku anak-anak tu kan, dan gangguan emosi. Anak juga kita tak nak dia akan membesar dengan ketakutan untuk membina perhubungan. Pada masa dia dah nak berkahwin nanti, dia nak membina hubungan pun dia jadi takut sebab dia ada trust issue. Dia melihat di depan matanya berlaku kecurangan ayah dan ibunya. Sepatutnya anak perlukan, saya suka bagi ni 3A. Attention, affection, acceptance. Anak perlukan perhatian. Perhatian daripada kita, dia apa tu, segala apalah yang dia lakukan kenalah mendapat perhatian daripada ibu dan ayah. Anak perlukan affection, kasih sayang, nak ada keakraban antara keluarga itu, ada kelembutan, bukannya asyik nak kena marah saja kan. Dan acceptance, penerimaan, menerima anak tu tanpa syarat. Kan kita terima sajalah, walaupun anak yang pertama ni lebih pandai daripada anak kedua, tak ada nak membezakan. Kita terima je lah, kalau ada empat orang anak, terimalah ke empat-empat orang anak itu, terimalah seadanya. Dan kita juga tak mahu ada berlaku kecenderungan mengurangi mengulangi corak pattern ni lah, pattern kecurangan ni. Dia akan apa tu, secara tak sedar kemungkinan anak juga akan berlakunya meniru lah gitulah. Tetapi ada juga yang tidaklah semuanya akan meniru lah
1: Okey Puan, ada satu soalan ni. Katanya ni mungkin untuk si isteri lah kan. Isteri yang suka memuji, yang suka bagi kejutan kepada suami dia, tapi rasa macam syok sendiri. Macam mana nak bagi kesedaran pada pasangan ni Puan, katanya maknanya dia suka baginya, tapi macam mungkin suami dia ni
0: orang dia mengharapkan pun begitu daripada suami dia
1: lah, tapi macam tak ada apa-apa pun lah. Macam
2: dia sebenarnya yang tadi saya cakap ni JK, dia sebenarnya bahasa cinta isteri tadi adalah dia suka surprise.
1: Mungkin dia berusaha untuk menunjukkan dia perasaan dia macam mana kan.
2: Sepatutnya pasangan dia buatkan yang apa yang dia nak tu, dia akan rasa, baru dia rasa dia dihargai. Sebab itu adalah bahasa cinta dia. Tapi dia ni,
0: bahasa cinta setiap orang berbeza.
2: Dia tak tahu pasangan dia, dia tak tahu lagi suami dia ni bahasa cintanya apa. Mungkin dia tak nampak lagi dengan jelas apa yang pasangan dia suka. Sebenarnya kalau cakap bahasa cinta ni, selain daripada kita melihat, kita observe pasangan kita, dia ada juga ujian lah. Ujian tu pun bukanlah 100% tepat lah. Kita adalah inventory yang kita boleh buat, kita dapat lihat apa bahasa cinta pasangan kita. Tapi tak salah pun kalau kita just bertanya
1: bahasa cinta macam siapa senyum dulu? Tak ingat dulu kan? Kalau siapa senyum dulu?
2: Dalam lima ni, apa yang abang suka? Contoh tanya, dia tanyalah kan. Abang, antara kata saya, kalau saya bagi puji abang, saya bagi masa yang berkualiti, saya spend masa dengan abang, saya bagi sentuhan, saya bagi hadiah, saya bagi bantuan tolong abang dan sebagainya, antara lima ni, mana satu agaknya abang yang paling sukalah saya buat kat abang? Abang rasa macam abang rasa dicintai, dihargai.
1: Kena buat kaji selidik lah.
0: Sambil-sambil sembang sebenarnya.
2: Sambil-sambil kita sembang tu.
0: Sebab kita nak tahu.
2: Takkanlah dia tak nak jawab kan. Jadi mungkin dia sebab dia dah bagi benda tu. Jadi dia sekarang kadang-kadang kita ni bila mengharapkan yang tu, yang kita kecewa bila tak dapat.
0: Betul. Dia kecewa sebenarnya.
2: Itu pentingnya kita kata tadi, komunikasi dan juga interaksi lah.
1: Maksudnya kalau dia, cara dia buat surprise ke, cara dia buat ni macam reaksi suami tu biasa maknanya bukan itulah yang mungkin dia suka. Mungkin kena cari poin-poin lain yang boleh buat dia tiba-tiba senyum lebar sangat.
0: Bahasa cinta yang lain lah.
1: Nampak keindasan.
2: Mungkin dalam tu, itu bukanlah dominan. Bahasa cinta yang dominan untuk dia.
0: Kena tengoklah dalam yang Puan Zakir kongsikan tadi ni, lima katanya yang mana.
1: Tapi kena saya rasa kan, semua orang sukakan kejutan, surprise, dapat hadiah apa semua tu. Tapi kalau lah dia hanya bereaksi biasa, tak suka, macam contoh macam ada mungkin something. Ada something yang
0: ada something yang terbuku
2: mungkin kena kena tengok juga kan. Sebenarnya lima-lima ni kita ada kan, lima-lima bahasa cinta tu kita kita memang kita ada je, kita ada je, kita suka
1: lumrah kan manusia kan, siapa tak suka dapat hadiah,
2: siapa tak suka ditolong, siapa tak suka dipuji. Cumanya yang mana satu yang kita paling, mesti ada yang paling, tetapi dia pun sebenarnya berubah. Berubah, contohlah katalah kalau dulu kita kata kita suka masa yang berkualiti, tiba pasangan kita ni masa tu sebab dia sibuk. Lepas tu sekali sekarang ni dia dah kurang sibuk, dia dah banyak masa kita, mungkin kita dah lain pula masa cinta kita.
0: Sentiasa berubah eh.
2: Ya.
0: Banyak juga tu nak kena kaji selalu tu.
2: Ya.
0: Okey Puan, yang terakhirnya sebagai penutup lah, apa agaknya bantuan yang mungkin boleh diberikan oleh pihak LPPKN kepada pasangan yang di luar sana yang mungkin telah dicurangi oleh pasangan ataupun yang ada masalah yang seperti yang kita bincangkan tadi?
2: Okey, saya tengok pun ada yang cakap ni nak pergi kaunseling ke. Okey, saya nak bagi tahu juga dekat sini LPPKN kita ada perkhidmatan kaunseling keluarga. Yang mana kalau nak pergi secara individu boleh, nak pergi ada family terapi pun boleh. Kita ada kaunselor dan kita juga ada panel kaunselor. Kita ada ramai panel kaunselor. Boleh pilih nak lelaki, nak perempuan, nak India ke, nak Cina ke, nak Melayu, semua kita ada kan, insyaAllah. So boleh pergilah untuk kaunseling perkahwinan. Dan LPPKN juga setiap tahun kita memang banyak buat program-program dan kursus-kursus yang berkaitan dengan perkahwinan kan, untuk meningkatkan lagi kita punya pemantapan perkahwinan dan juga kebapaan semula kan. Dan kalaulah isu curang ini berkait dengan disebabkan dia tidak tiadanya anak, kita pun ada klinik subfertility, klinik kesuburan. DJ Sofie kan hari tu kan dah cerita kan, klinik kesuburan kita ada. So pun boleh pergi dekat LPPKN. Yang penting sebenarnya apabila berlakunya kecurangan itu, yang pertama apa tindakan kita, bertenang, pause sebentar, elak buat keputusan terburu-buru. Bila kita buat keputusan dalam keadaan yang terburu-buru, makanya akan jadilah benda yang kita tidak mahu. Dan berbincang secara terbuka dengan pasangan, jangan simpan. Kerana kecurangan ni, kalau DJ Sophie biasa tengok anak-anak ya, anak-anak di dalam apa tu, struktur kayu ni, katalah dalam rumah tu, anak-anak ini, dia rumah tu kita nampak macam okey je, kukuh je, tetapi kita tak sedari akhirnya lama-lama akan mungkin ada satu struktur yang roboh, dia makan kan. Tetapi begitu juga dengan hubungan perkahwinan, jika tidak dirawat, dibaiki hubungan itu daripada awal, kemungkinan akan berlakulah keruntuhan. Dan kadang-kadang kita ni tak perlu pun nak cari pasangan baru, tapi kita perlukan kemahiran baru untuk mencintai pasangan yang sama. Kemahiran tu penting kan, macam tadi kita tahu macam mana kita nak buat ni, pasangan kita merajuk apa kita nak buat dan sebagainya. Dan kepercayaan dalam perkahwinan ni ambil masa yang lama sebenarnya kita nak bina. Tetapi apabila dia boleh musnah dalam sekelip mata apabila berlakunya pengkhianatan.
1: Ada yang musnah bukan dalam tempoh selepas tahun, dua tahun. Ada yang musnah selepas 20 tahun.
2: Sebab disimpan, mungkin simpan satu, satu lagi mungkin bersabar. Tak apa, bersabar mungkin akan ada perubahan. Sayang tu, maksudnya sayang tu masih ada. Kalau boleh kita kekalkanlah kan perkahwinan itu, kerana kita semua bila berkahwin memang tujuan satunya satu saja, nak kekal hingga ke syurga.
1: Betul.
0: Baik, itu dia masa yang kita ada untuk bersama-sama dengan Puan Zakiah, penolong pengarah kanan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negeri Johor, hari ini bercakap mengenai ujian cinta. Semoga memberi manfaat untuk kita semua dan juga para pendengar.
1: Ya, terima kasih sekali lagi Puan. InsyaAllah naikkan ni saya keluarga dengan Puan, nak minta slot satu jam. Kan banyak benda lagi nak tanya.
0: Banyak lagi sebab katanya ada kat sini macam ada terbuku lagi kat muka DJ Safi. Okey, baik, terus berhibur bersama dengan kami, Nora Sakina, #ini jalannya. Okey tak?
1: Okey, cium.
0: Cantulah.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM komited melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.

0: Ish berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
1: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
0: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

0: Johor FM. Jom dengar bersama dengan kami 9.25 menit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja tune Johor FM Aura Permata waktu ini.
1: Ya, kita berada di jam yang keempat waktu ini. Rakan-rakan pendengar kita yang respon di ruangan live sebentar tadi, terima kasih banyak-banyak lah . Kalau anda tonton juga sekarang ini, apa yang Akim bawakan adalah aktiviti Breeze Walk kru Johor FM sama dengan FIFA World Cup 2026 lah. Jadi boleh tonton dekat situ.
0: Boleh tonton di live TikTok kami, tengah bersiaran kat bawah sana. Meriah masing-masing, ada yang ketinggalan kat belakang, ada yang paling depan, ada yang jalan santai-santai. Itu biasalah kan. Kalau saya join, saya rasa saya yang paling belakang agaknya.
1: Tak juga, sebab dia berjalan.
0: Berjalan
1: dia berjalan. Dia tak suruh lumba lari ke apa ke. Macam tu.
0: Kalau tu berjalan dia lain juga perempuan ni kan. Dia berjalan dia sambil bersembang tu. Tak sampai-sampai. Tapi itu antara kata aktiviti kecergasan yang memang patut kita sertai kalau boleh setiap minggu untuk aktiviti kecergasan kita lah kan, Safi kan.
1: Betul. Jadi mudah-mudahan lah Hakim memberikan sikit semangat juga. Apabila tubuh badan sihat, kita pun bersemangat, kita pun seronok buat kerja. Jadi jangan lupa juga kepada kita, kepada anda juga semua, sambil-sambil tu luangkan masa untuk kita bersenam seminggu 3 kali. Satu sesi tu dapatlah 40 minit, 1 jam pun okey lah.
0: Pun jadilah yang penting kita bersenam. Yang penting peluh tu keluar setiap minggu. Ada je, janganlah kata tu macam lambu sangat lah tak bersenam ni. Okey, jom kita nak meneruskan hiburan bersama lagu-lagu best pastinya semuanya untuk anda. Ada lagu Aziz, Mama Tolonglah Percaya. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Johor FM.
1: Masih lagi bersama dengan kami waktu ini Aura Permata. Selamat pagi semuanya. Baik Safi, kita nak bercakap mengenai Joy Buyer. Biasa dengar tak Joy Buyer ni macam mana?
2: Ya, selalulah orang beli tapi tipu tu. Dia dah beli, dah order kalau nak beli, lepas tu dia hilang. Dia tak buat bayaran.
1: Tak buat bayaran. Mulai macam tu lah. Joy Buyer ni adalah individu yang nampak dia macam berminat, nampak macam bersungguh-sungguh nak beli. Bila penjual dah sediakan barang tu, dia hilang macam tu saja. Macam tu juga kalau macam contoh kita bagi kau tempah kek lah, kita cakap nak beli, penjual dah buat, dah siap, kita batalkan pembelian. Lepas tu kalau dah booking homestay satu, dah booking-booking tanpa bayar deposit, cakap saya nak batalkan. Itulah kadang tu menyusahkan para peniaga kan.
2: Jadi janganlah anda pentingkan diri, anda rasa macam lah dah kita tak nak beli, kita pengguna memanglah kan. Tapi kalau lah anda fikir balik, kalau anda sebagai seorang peniaga dah lock, orang tu pula dah keluar modal, dah beli barang, sampai masa hari kejadian dibatalkan pula, minta maaf saya tak jadi nak ambil, mentang-mentang belum bayar, bersenang cakap cuba, lepas ni letak deposit ataupun bayar penuh terus. Mungkin anda sebagai pengguna juga, anda sebagai peniaga juga, kalau yalah, kalau boleh dapat bayaran separuh pun jadilah kan.
1: Betul,
2: kan?
1: Sebab deposit dia, dulu.
2: Lagi-lagi kalau perniagaan tu ataupun barang yang diorder tu bukan murah. Contoh melibatkan modal sampai RM100. Kalau setakat modal RM10 tu, orang tak rasa rugi sangat.
1: Betul.
2: Walaupun ada setengah orang kata tetap rugi RM10. Kan siapa nak bagi aku RM10
1: begitu-gitu
2: kan.
1: Tapi
2: kalau lah sampai contoh macam catering lah kan. Catering bukan sikit-sikit, kadang-kadang sampai puluh belas ribu.
1: Kos dia, tenaga, kos dia semua kan.
2: Dah keluarkan. Tiba-tiba tak jadi.
1: Tak jadi kan. Janganlah kita bersikap macam tu. Tak salah kalau kita nak survey harga kan. Tapi kalau kita nak buat perbandingan, kita nak ubah fikiran ke.
2: Yang itu penting, tak
1: itu tak ada masalah kan.
2: Cuma kalau kita tanya, kita sebagai peniaga juga tak ada masalah. Kita itu memang itu hak pengguna nak memilih. Tapi yang penting belum, sebelum order. Ni cerita sebelum order.
1: Betul.
2: Kalau setakat dia tanya berapa ya jumlah, kita pun bagi sebuah harga. Tu orang panggil quotation kan. Sebuah harga. Okay, sekian gitu. Nak tak? Kalau dia minta maaf lah, tak jadi lah, tak nak. Tak apalah, itu bukan salah pembeli. Dia berhak untuk memilih.
1: Itu belum lagi dikira Joy Buyer. Itu kita orang kata, kita survey barangan yang kita harga semua kan. Cuma kalau yang kategori Joy Buyer ni, kita jangan selalu bersikap macam tu. Jangan pernah buat, sebab kalau kita rasa belum pasti tu, kita boleh nyatakan daripada awal lagi yang tak perlu pasti. Lepas tu kalau tak betul-betul jadi, bagi tahu dengan cara yang elok. Jangan dia main senyap. Biasa Joy Buyer ni macam ni lah, dia senyap je.
2: Betul. Lagi-lagi sebab sekarang ni ramai yang order online, lepas tu boleh COD, boleh bayar bila barang dah sampai. Itulah juga baru-baru ni kan, yang mana orang yang hantar barang tu, dia hantar satu rumah tu ada 5 barang. Dah sampai semua, nama dia lah elok, alamat apa semua kan elok, nama memang terletak betul nama dia. Sampai kat situ, dia pilih pula, dia tengok-tengok, yang ni saya tak nak lah, tak jadilah. Boleh macam tu je.
1: Tak boleh eh. Dah sampai barang anda, kena bayar. Bukannya bila sampai 5 anda boleh tell, saya nak 3 je, 2 ni saya tak nak lah. Tak boleh macam tu eh. Jangan ada sikap macam tu. Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Lagu usul untuk anda, Sandiwara. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Ini dia lagu nyanyi Dato' Siti Nurhaliza dan juga Tasri SM Salim, Pandang-pandang Jeling-jeling. Dah kalau pandang tu dia macam jeling pula. Macam tu biasa macam mana tu?
1: Itulah macam itulah. Best kebiasaannya sebelum kenal lebih rapat, kita pandang-pandang jeling-jeling dulu. Itu bahasa isyarat lah. Bahasa isyarat yang menandakan mungkin dia suka.
0: Dia suka lah.
1: Tapi bukanlah jelingan yang tajam. Jelingan manja lain. Jelingan tajam lain.
0: Betul. Kalau jelingan dia nak marah lain. Dia nak marah, dia punya jelingan tu memang tajam. Betul. Baik, Safi, sebentar saja lagi kita akan bawakan music ataupun TMTH untuk anda semua. Lagu-lagu 90-an terbaik semuanya untuk anda, okey?
1: Betul. Jadi layan koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia untuk 70, 80 dan juga 90-an. Jangan alih frekuensi anda, okey? Dengarlah lagu-lagu yang best kami sajikan untuk halua telinga anda.
0: Betul. Jadi terus berhibur bersama dengan kami waktu ini. Aha, kan dia tiba-tiba dia lari pula lagunya. Yang penting terus setia bersama dengan kami untuk anda ikuti lagu-lagu best bersama dengan kami, okay?

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, menyisip keris tak bersarung di pinggang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, memelihara anak tanpa memberikan ilmu pengetahuan akhirnya menyusahkan ibu bapanya juga. Ayat contoh, lelaki itu berasa menyesal kerana tidak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anaknya yang kini terlibat dalam penyalahgunaan dadah, dan keadaannya dapat dikaitkan dengan peribahasa menyisip keris tak bersarung di pinggang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikin. Jom dengar.
4: Johor FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam terakhir Aura Permata bertemakan Cik Kis dan juga Saufi pagi ini.
6: Baik, kita berada di jam yang ke-6 ni, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu tahun 90-an, 80-an jugalah. Lagu-lagu kenangan nostalgia yang mana kita sambung dalam muzik tanpa henti jugalah, bermula pukul 10 pagi tadi.
5: Dan semoga terhibur semuanya dengan lagu dalam muzik tanpa henti tadi. Mungkin anda yang tengah buat kerja waktu ini, yang dalam perjalanan, semoga terus kekal setia bertemankan kami sampai pukul 12 tengah hari untuk Aura Permata hari ini, okay?
6: Baik, jadi untuk anda terus ceria bersama-sama dengan kami, terus bertenaga. Koleksi lagu-lagu hiburan terbaik kami sajikan untuk anda lah di jam ini. Sekarang kita ada lagu
5: Kalau Mencari Teman, Zana Zain untuk anda. Okey tak?
6: Okey je.
5: Macam itulah.

Hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Johor FM.
1: Ya, Johor FM Bermata Selatan pagi ini menghampiri ke pukul 12.30 hari dah sikit. Saja lagi masa daripada pagi akan melangkah ke segmen yang seterusnya selepas ini. Ada satu info yang saya jumpa ni. Kisah ini berkaitan dengan buah pisang. Ramai orang suka makan pisang. Jadi pisang antara termasuk buah yang cepat matang lah setelah orang kata ditebang dia punya pokok pisang dia tu. Ambil standar dia tu kan. Selalu kalau letak sekejap, berapa hari, dah kuning semua. Okay, tapi ada cara yang boleh dibuat untuk memperlahankan pisang tu daripada masak.
0: Cara dia
1: kalau kita dah potong-potong ikut sikat-sikat tu kan. Dia kata kat sini, bungkus dengan plastik. Dia punya tangkai dia tu lah. Sikat dia punya tandan. Bukan tandan. Apa dia panggil? Satu sikat lah kan.
0: Satu sikat tu.
1: Bungkus dengan plastik. Mengapa dekat bahagian tangkai? Sebab pisang ni dia melepaskan lebih banyak gas etilen, iaitu hormon alami tumbuhan yang mempercepatkan proses pematangan buah. Jadi saat tangkai itu dibungkus rapat, pelepasan gas tu dan juga penguapan air akan perlahan, akan berkurang. Akibatnya proses pematangan pisang menjadi lebih lambat dibandingkan jika tangkainya dibiarkan terbuka. Dia kiranya bukanlah orang kata kalau kita nak berhentikan terus pisang tak masak-masak, tak lah.
0: Lambat sikit lah.
1: Dia memperlahankan.
0: Tak adalah kalau kita beli tu kita terus macam dia macam dia dah naik yang hitam-hitam kulit kan. Tapi sebenarnya boleh makan lagi kan. Dia macam nampak macam masak sangat kan. Tapi biasanya pisang ni kan, saya perasan biasa kalau kan gantung dekat kedai kan. Nampak cantik je. Biasa gantung tu bila kita bawa balik rumah sehari je dia terus dah nampak macam masak sangat kan.
1: Betul. Sebenarnya memang yang gantung tu bukanlah gantung tu dia tak masak-masak. Dia masak juga.
0: Dia
1: kadang-kadang kita boleh buat pilihan lah. Kalau kita rasa nak makan terus balik rumah, belilah yang masak, yang kuning terus tu. Tapi kalau kita rasa macam nak makan lama, lagi 2 hari, 3 hari, belilah yang macam hijau-hijau sikit.
0: Hijau-hijau sikit kan. Itu dia cerita pasal pisang. Baik, untuk anda jom kita nak layan sikit lagu. Ada masa sikit lagi dalam Aura Permata. Ada lagu ini untuk anda, Fauziah Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Paduan suara dari Ella dan juga Datuk Awi Baldu Biru Mabiri 12 tengah hari.
1: Ya, tugasan kami sudah berada di penghujung untuk hari ini. Rakan-rakan pendengar kita yang bersama-sama dengan kami sejak awal pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini, kami nak ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggalah kerana memilih siaran Johor FM ini sebagai sumber informasi, sumber hiburan, halua telinga anda, yang mana jadikan peneman dalam pada tempoh anda melakukan kerja-kerja kan, daripada pagi tadi sampailah sekarang ni.
0: Betul tu, dan teruskan hiburan anda. 18 jam kami setia menemani anda dengan lagu-lagu yang best dan juga informasi terkini untuk anda. Baik, 12 tengah hari nanti kami akan bawakan anda berita 12 tengah hari, dan selepas itu variasi permata, anda akan bersama dengan DJ D untuk 6 jam berikutnya.
1: Baik, jadi semoga anda telah pun hibur bersama-sama dengan saya, Safi Nawawi,
0: dan juga saya Cheki. Sepanjang umur kita jumpa lagi, jaga diri anda selalu. Assalamualaikum semua. Bye.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsumen.

0: dan takaful. Mulakan dengan bersyukur dalam langkah kecil setiap hari. Hargai keluarga, sahabat, kesihatan dan pekerjaan. Luangkan rasa syukur melalui doa, senyuman atau perkongsian kebaikan. Hati yang bersyukur membuat hidup lebih tenang, rezeki lebih lancar dan setiap nikmat terasa lebih bermakna.
1: Johor FM. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM. Dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Buat semua pendengar setia Juara FM Permata Selatan, Radio Belanda Nombor 1 Bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa pun terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Sofi dan juga Cik Kis, yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Okey, untuk hari ini, hari Jumaat, 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. Kita nak sebut aura pula awak. Kan aura sudah pagi tadi ya. Sekarang ni Variasi Permata pula, segmen kedua di Johor FM. Bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan Johor FM Permata Selatan.

12.45 minit tengah hari. Itu dia tadi lagu Masya dan juga Jenang Sally. Ruang kedua. Okey, untuk anda semua, saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad ini 19 Julai 2026, jam 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda ataupun di Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360, ayuh kibarkan jalur gemilang anda. Kan tema kita untuk tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kan kita tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang kita. Kalau tak kita, siapa lagi lah eh? Okey, disarankan satu rumah, satu jalur gemilang. Ni dah boleh lah kan, ready. Kita siap-siap beli bendera di rumah kita. Mana yang dah ada tu, kalau dah lusuh, bolehlah kita tukar baru lah eh. Alah, tak mahal, murah je kan, Wak, murah je. Tak dapat beli 5, beli 1 pun jadilah eh. Okey, kepada anda semua yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini, selamat menjamu selera. Okey, makan pun nak kena hati-hati kan. Macam selalu saya cakap tu, nak kena tengok juga kot-kot adalah tulang ikan kan, dia terselit celah-celah nasi tu kan, kita takut je. Kalau boleh kita siap asingkan dahulu sebelum dia bercampur dengan nasi. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang kita tak perasan, lagilah tu, apa, tulang ikan siakap, lagi apa, tulang ikan caru, tu jenis kasar-kasar kan. Nampak je kasar, mudah, tapi bahayalah juga kan kalau tercocok di anak tekak kita tu waktu kita menelan nasi tu kan. Dia terikut sekali walaupun kecil, aduh ya amat sakitnya kan. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan kita, jaga diri kita juga kan. Okey, kepada anda yang baru saja ambil anak balik sekolah, selamat pulang lah buat anak-anak ya. Makan sesama dengan mak ayah, kejap lagi dah nak pergi masjid dah. Nak solat, solat Jumaat. Jadi sama-samalah kita dengarkan apa saja colotih anak kita tu sambil makan tu. Pastinya banyak ceritanya di sekolah kan. Ni lagi lah ni baru lepas sukan MSSD. Kejap lagi nak MSSC-nya. Mana yang sertainya tu, tahniah lah ya. Okay, yang masuk lomba larinya, yang masuk lompat tingginya kan. Okay, macam-macam acara. Okay, tahniah lah buat anak-anak kita. Jadi kita ni tumpang bangga je lah kan. Dulu kita tak dapat nak buat macam itu semua. Tiba ke anak semua pandai. Bersyukurlah eh. Itulah dia. Okey, kita tanda kita bersyukur seadanya. Okey, jomlah layan dulu lagu Ronnie Hussein di Koyak Watu. Terus layan Jura FM, Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Okey, kita nak menyapalah sikit lah rakan-rakan peringkat kita yang berada di rumah hijau ni. Kita ada siapa ni? Adiana. Assalamualaikum. Ni Adiana dari Skudai. Ucapan buat semua pendengar Johor FM. Buat suami tu hati-hati memandu. Hari ni masak simple-simple je. Katanya ikan masak tempoyak semalam ada lagi. Okey lah tu. Kalau okey boleh makan eh. Kalau tidak awak baik kita simpan lah eh. Okey, terima kasih Adiana. Okey, kita ada juga Wak Nin Banjari dari Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadila. Ucapan untuk sahabat Pak Wan Ujang Pontian Din Kubur Zenteksi Wak Ali Dola Sport Nordin Keluang Jamil Waknah Kak Long Mona Sadia Markom dan semua pendengar setia Johor FM. Itu tadi kita Waknah pun ada ni ha. Kata Waknah, Waknah tengah goreng jemput-jemput ya untuk yasinan kat masjid nanti. Okey, Waknah dari Parit Yakni nak ucapkan selamat tengah hari dan juga salam Jumaat buat semua pendengar setia Johor FM. Untuk semua rakan grup SKS, grup keluarga waris Haji Jonit, untuk Dora Sport, Jam Jaimah Ramli, Tiba Kawali, Safiyah Ahmad, Abdul Majid, Cik Nin Banjari dan isteri, Pak Wan Cak Cak Bar dan keluarganya, Wak Jimah sekeluarga, Haji Japaiman dan semua pendengar setia Johor FM. Istimewa untuk Puan Umi Kasum binti Mian. Ucapan selamat hari ulang tahun hari ini. Oh, hari ini. Moga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kan? Kepada anda yang menyambutnya hari ini, diucapkan selamat hari ulang tahun. Didoakan semoga panjang umur, murah rezeki. Dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, dilimpahi lagi rezeki yang melimpah ruah. Memudahkan segala urusan. Okey, baiklah. Seperti biasa, setiap hari Jumaat ni kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawa siarkan dari National FM untuk anda semua. Okey, hari ini kita akan dengar khutbah Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan tajuknya Normalisasi Dosa Luka Yang Tidak Lagi Terasa. Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 1:10 tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1:13 tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1:15 tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1:17 tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.
1: Who should I give?

0: Satu berpulang sembilan jomor baru dan singkura.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Batu Pahat 101.9 Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
3: Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas-su. Artinya, sesungguhnya sedekah jariah yang diberikan oleh seseorang itu akan menjadi benteng kepadanya, yakni menutup 70 pintu-pintu kejahatan maupun penyakit.
4: Wa aqimish shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib dengan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bertanya mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu, kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa, kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis, kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya, hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun, apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibn Kathir menjelaskan bahawa perkataan Nuran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta taghnuwa qalbah wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila mengulangi dosa,
akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya, maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan saja dilakukan tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan. Aib disebarkan tanpa rasa takut, dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain, sedangkan pada masa yang sama lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita, maka bersyukurlah kerana itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terbiasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu. Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa, menyisip keris tak bersarung di pinggang. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, memelihara anak tanpa memberikan ilmu pengetahuan akhirnya menyusahkan ibu bapanya juga. Ayat contoh, lelaki itu berasa menyesal kerana tidak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anaknya yang kini terlibat dalam penyalahgunaan dadah, dan keadaannya dapat dikaitkan dengan peribahasa menyisip keris tak bersarung di pinggang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Anti pemberdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran. Tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.
2: Hai, assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Kepada anda yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun yang keberapa tu. Tak kisahlah yang keberapa kerana itu semua sekadar angka. Yang penting kita sihat tubuh badan kita, cantik, molek, gebu, gebas. Diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Dan dipermudahkan segala urusan kita yang penting berkat dalam umur kita sehingga hari ini. Syukur kerana kita sentiasa diberi kesihatan yang baik, kelancaran dalam setiap pergerakan kita, urusan kita hari ini dan hari-hari yang mendatang. Okey, kepada anda di luar sana, terima kasih yang tak terhingga kerana sentiasa memberi sokongan kepada Johor FM. Dan jangan lupa kerana kita beberapa hari saja lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Dan jangan lupa kita siap-siapkanlah bendera untuk kegunaan kita. Tanda kita sayangkan kepada tanah air kita yang tercinta ini. Okey, apa aktiviti anda ketika ini? Yang pastinya esok merupakan hari Sabtu, hujung minggu. Pastinya kan rancangan anda yang telah disusun atur untuk aktiviti ahli keluarga kita. Mungkin ada yang merancang pergi berkelah, kan? Barangkali. Apapun, hati-hati dalam setiap pergerakan kita. Hati-hati juga ke mana saja destinasi kita kerana malang tidak berbau. Jadi kita kena sentiasa peka dan cakna dengan setiap kemungkinan yang berlaku. Yang pastinya esok hari cuti, kalau nak berjalan jauh, jadi kita pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik. Dah booking ke belum? Dah buat tempahan ke belum untuk servis kereta tu? Kan hari ni hari Jumaat kan? Dah hujung-hujung minggu ni biasa dah banyak dah tempahannya tu. Jadi minggu depan sajalah . Kalau ada esok yang dah buat tempahan tu, jangan lupa tarikh anda esok, servis kenderaan anda. Sebab kita nak jalan jauh esok . Cik, macamlah kita kan. Macam kita berdua pula kita nak jalan jauh tu . Kita ingatkan awak je kan. Periksa kereta periksa kenderaan anda tu. Jadi bukan saja periksa isi minyaknya, minyak hitamnya, tengok breaknya kan, brake padnya okey ke tidak kan. Kalau rasa tekan pedal brake tu jauh je, tu maknanya brake pad tu dah nipis dah tu. Patutlah kena tukar. Kenapa kita takut nanti kita brake dia lebih. Brake A tu lebih. Kan? Brake yang kat tayar tu tak pergi ke mana, kan? Brake A tu lebih. Itu yang kita khuatirkan . Selain itu tengok juga air wiper kita tu. Kan kita tekan wiper kita cermin depan kita tu kotor kan. Kita nak cuci lah sikit gitulah kan. Nak tekan air, rupanya tekan tak ada air. Dalam tangki tu kosong. Rajin lah tengok . Selalu orang kata orang perempuan ni selalu leka. Dia start enjin je teruslah jalan kan. Kita kalau boleh tak nak lagi tu . Kita sekarang jadi wanita-wanita yang kata orang kena peka dalam setiap kerja. Kena peka dalam setiap perkara. Kadang-kadang kerja orang lelaki pun kita boleh buat. Itu namanya multitasking. Kita kena pandai dalam setiap perkara. Kesian tu orang lelaki dia tengok je kan. Tu biarkan dia.
Tak adalah kan, itu saja je. Kerana apa saya berkata begitu, kadang-kadang apa tu, kita bila berada di luar yang tiada lingkungan ahli keluarga kita, jadi bila tiada ahli keluarga kita di sekeliling kita ni, kita kena jadi orang yang berdikari, begitu kan. Jadi kena tahu sedikit sebanyak tentang tayar kereta, tentang kenderaan ni lah kan, supaya kita tidaklah kata orang entah apa entah, kata dia kan, berhenti tepi jalan, tak tahulah entah apa entah yang rosak. Jangan sampai kita tak tahu, sedikit sebanyak kena ambil tahu ya, sebab kita yang guna kenderaan tu. Itulah dia pergi ulang alik kerja, itulah dia yang ambil anak kita balik sekolah kan, urusan kita sekeluarga, itulah saja kuda kita kan, itu saja tunggangan kita, kan, ibaratnya begitulah. Sikit sebanyak kita kena ambil tahu juga ya. Nak baca satu dua lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Kita ada Kak Rubiah Rubi ni dari Kampung Sri Gajah Ca'a. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Johor FM. Didoakan semoga semua penduduk Kampung Sri Gajah Ca'a, buat semua juga saudara maranya yang jauh dan juga dekat, terutama bonda tersayang di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Semoga sihat sejahtera selalu. Nak tanya dah makan ke belum tu? Katanya akak hari ni buat sambal ayam penyet, buat paste mi bandung, sambil layan Johor FM. Terima kasih ya Kak Ruby. Berangan juga kalau saya ada keseraman nak lalu jugalah kan, Kampung Gajah, Kampung Sri Gajah Ca'ah ni. Manalah tahu kau ada rezeki jumpa kita Kak Ruby ya. InsyaAllah kalau ada keseraman, setakat ni belum ada lagi Kak Ruby. Manalah tahu kan ada program kita di sana. Untuk makluman anda, siang tadi kita dah buat program. Kan program kita, program jalan-jalan. Jalan-jalan ni. Dia bukan jalan-jalan cari pasal, tidak eh. Ni jalan-jalan sihat nama dia. Tajuknya Breezewalk Road to Final Sempena World Cup anjuran Kelab RTM Johor. Alhamdulillah pagi tadi dah berlangsung dengan jayanya, kan. Seronok tengok kawan-kawan semua kan. Dah lama tak Breezewalk. Kena pula lepas hujan, wah sejuk gitu kan. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih juga kepada Kelab RTM Johor. Tadi kita dah pagi tadi dah belanja, kita makan ikan penyet. Ikan penyet, ayam penyet pun ada. Inilah dia antara aktiviti kita di RTM Johor. Itu dia. Okey, apapun untuk anda, selepas ini adanya Sepatah Sehari, ada juga Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Dan tak lupa, seperti biasa setiap hari Jumaat, adanya rancangan Ghazal Termasyhur terbitan Sofi Nawawi. Jadi kepada penggemar-penggemar lagu ataupun muzik Ghazal, itu dia untuk anda. Hiburan petang hari anda yang pastinya ramai yang menantikannya, betul tak? Okey, jomlah layan dulu lagu. Selepas ini ada lagu Aina Abdul Pesona Johor. Ya, sempena tahun melawat Johor untuk tahun ini dan melawat Malaysia amnya. Jomlah kita dengar Johor FM Permata Selatan.

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful, mulakan dengan bersyukur dalam langkah kecil setiap hari. Hargai keluarga, sahabat, kesihatan dan pekerjaan. Luangkan rasa syukur melalui doa, senyuman atau perkongsian kebaikan. Hati yang bersyukur membuat hidup lebih tenang, rezeki lebih lancar dan setiap nikmat terasa lebih bermakna. Johor FM.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Ya, itu tadi batas senja kita usahakan lagi. Ya, kata orang insyaAllah kejayaan itu akan akan adanya nanti setelah usaha kita kita lakukan sebaiknya, betul tak? Janganlah kita tunggu je macam apa, tunggu buah yang datang bergolek, tu jangan naik. Apapun kita kena usaha. Okey, selepas ini kita adanya Gaza Termasyhur, terbitan Sofi Nawawi, hiburan petang hari anda. Dan selepas itu kita adanya muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan pada jam 4 petang nanti, kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Itu tadi lagu Sri Sedeli, Bukit Cantik dan Suara Ibu. Meneruskan lagi persembahan, kita dengarkan lagu Surat Seberang, Ingatan Manis Bulan September.

Lagu terakhir yang akan menghiburkan anda adalah lagu berjudul Joget Si Jambu Merah, nyanyian Roger Rozaidi dan Zuraida. Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Nuansa Irama dalam rancangan Ghazal dari Radio Malaysia Johor FM minggu ini. Sehingga kita bertemu lagi minggu hadapan. Semoga anda telah terhibur.

0: Johor FM.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tanya, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya?
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Jom.

0: Nama-nama merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
3: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Okey, anda bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti dalam segmen kita Variasi Permata. Okey, bagaimana cuaca di tempat anda? Okay, mengikut ramalan cuaca negeri Met Malaysia, cuaca petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kan di tempat saya pun dah mula mendung. Okey, apapun hati-hati kepada anda yang menunggang motosikal. Kita khawatir nanti hujan di tengah jalan. Apapun, kenalah sentiasa bersiap-siaga dalam keadaan apapun. Yang penting baju hujan tu kena ada. Okey, hati-hati juga di kala hujan lebat. Khawatirnya jalan raya penuh dengan lopak air. Jadi kita kenalah memandu dalam keadaan yang kata orang penuh dengan waspada. Kalau nampak lopak air tu, perlahankanlah kenderaan anda. Kita tak tahu apa tu, macam mana keadaannya, sama ada lubang ke kan. Kita khawatirlah begitu kan. Harapnya tidaklah. Takutnya sesedap kita bawa kereta tu kan. Kan kita tengok, oh lopak air biasa ni je, tak ada apa-apa. Sekali lubang rupanya di dalam tu. Kan bahaya tu sebenarnya. Terutama kepada kenderaan yang bermotosikal. Okey, kita nak baca ucapan rakan pendengar kita ni di talian WhatsApp ni. Adanya Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum, selamat petang DJD, salam Variasi Permata. Selamat petang juga untuk semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Didoakan semoga sejahtera selalu. Okey, ada juga Kak Nuri Angkasa kita. Salam ukhuwah buat Nur Azizah, Haji Draman, Aziz, Norsia Bakery, Siti Nur Syahaya, Lili Khalid, Hajar Rubiwi, Hajar Biba Muhammad, Rugaya Osman di Johor Baru. Berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati. Salam hari Jumaat, moga diberkati Ilahi. Okey, kita ada juga Bros Singlet kita. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua bangsa Johor katanya. Semoga sihat-sihat sejahtera selalu. Itu dia Bro Singlet kita. Ataupun Pak Atan Johor. Okey, kepada anda di luar sana. Kejap lagi kita dah nak balik lah Jadi siap-siapkanlah kerja anda, tugasan anda. Mana

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.35 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.38 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.39 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.42 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: 92.1 Pantai Motor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful, mulakan dengan bersyukur dalam langkah kecil setiap hari. Hargai keluarga, sahabat, kesihatan dan pekerjaan. Luangkan rasa syukur melalui doa, senyuman atau perkongsian kebaikan. Hati yang bersyukur membuat hidup lebih tenang, rezeki lebih lancar dan setiap nikmat terasa lebih bermakna.
3: Johor FM. Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.
4: Hai, saya Rony Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
5: Ya, Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk makluman anda semua, 110 kes kanser baharu direkodkan setiap hari di Malaysia. Itu kiranya satu angka yang agak menakutkan sebenarnya. Setiap hari 40,198 kes kanser baharu direkodkan di Malaysia. 19,180 kes kematian direkodkan. 3 kanser utama penyumbang kematian, kanser paru-paru, kanser kolektoral iaitu usus besar dan juga rektum, dan juga kanser payudara, yang mana kanser ini merupakan punca kematian ketiga tertinggi di Malaysia. Kes utama untuk kalangan lelaki iaitu kanser kolorektal, kanser paru-paru, kanser prostat. Bagi kaum wanita pula, kanser payudara, kanser kolorektal dan juga kanser rahim. Yang mana jumlahnya yang tertinggi adalah untuk bagi kaum wanita, iaitu kes baharu 21,958 kes. Kita takut naik. Sebenarnya takut sangat ni. Okey, faktor utama kanser adalah sebabnya peningkatan usia, lepas tu tabiat merokok, pemakanan tidak sihat, pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula, makanan proses, dan juga kurang amalan gaya hidup sihat. Jadi pengesanan awal, rawatan yang berkesan dan sokongan berterusan mampu meningkatkan peluang kelangsungan hidup serta kualiti hidup pesakit. Apapun kita, sebaiknya kita cegahlah dahulu kerana merawat itu adalah satu perkara sebenarnya yang kata orang makan masa lah kuat tak kuat lajalah kita. Okey, apapun anda, selepas ini pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita layan dulu lagu Black, Hijab Rindu di Johor FM Permata Selatan.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

menyusahkan ibu bapanya juga. Ayat contoh, lelaki itu berasa menyesal kerana tidak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anaknya yang kini terlibat dalam penyalahgunaan dadah, dan keadaannya dapat dikaitkan dengan peribahasa menyisip keris tak bersarung di pinggang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.

0: Hai, saya Pomonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat.
1: Okey, nak tanya, bagaimana bermula dengan berniaga? Adakah masuk je perniagaan terus nak berniaga biskut ni?
0: Oh, tidak. Dia ada laluan dia, kan? Permulaan daripada usia saya remaja 21 tahun, ialah kami daripada anak kampung, kan? Niat asal tu nak bantu ayah dan ibu lah untuk persara hidup. Kemudian tu, berjejinak daripada situ, saya melahirkan dengan satu produk. Pertama sekali, badam potong.
1: Badam potong, eh?
0: Badam potong, dia berwarna putih. Kemudian tu, biasa dulu biskut-biskut yang legend. Sarang semut.
1: Okay,
0: I'm London.
1: Kiranya untuk yang permulaan, masih lagi menghasilkan produk makanan.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, dan juga biskut jugalah. Cuma tidaklah biskut yang moden. Macam tu.
0: Tak.
2: This on air.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Shakira. We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We

Ya, dai-dai. Itu je lah yang saya tahu kan. Tapi untuk maklumat semua, ya, bahang Piala Dunia masih belum berakhir . Semua orang tahulah, semua orang tahu kan. Ni dua pasukan yang tersakiti lah katanya kan. Pastinya mahu menebus kehampaan ini. Ia ibarat pertemuan yang menentukan maruah pasukan masing-masing. The Three Lions pastinya tidak mahu pulang hampa kan, Les Blues apatah lagi. Kalau boleh dia tak nak terluka buat kali kedua katanya. Setelah gagal ke pentas akhir, apapun pasukan manakah yang akan merangkul tempat ketiga, sama-sama kita saksikan siaran langsung penentuan tempat ketiga keempat pada 19 Julai ini pukul 4 pagi di Grandstand. Ya, pastinya 5 pagi di saluran Sukan Plus dan TV OK. Anda juga boleh menonton melalui penstriman langsung RTM Klik di rtmklik.rtm.gov.my. Kan, sama-samalah kita nantikan. Ya, France lawan England. 5 pagi nanti. 5 pagi 19 Julai 2026. Hari Ahad, okey? Kepada anda di luar sana yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya. Ada isi minyak ke belum? Maklumlah hari ini hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat ni memanglah kata orang hari yang kata padat di jalan raya. Jadi sebelum kita mulakan pemanduan kita hari ini, petang ini, apa kata kita buka segala aplikasi yang ada di handphone anda untuk kita mengetahui lebih lanjut jalan mana yang okey, jalan mana yang tidak okey, jalan mana yang boleh kita lalui. Yang pentingnya jalan yang benar . Awak jangan awak akan buka-buka Wizards ataupun aplikasi yang ada, tiba-tiba jalan yang buntu. Jangan. Itu biasa fikiran kita yang buntu. Kan, kita jangan buntu sangat . Okay, hari ni hari Jumaat, hari esok hari Minggu. Kita nak jumpa keluarga kita. Kepada anda yang bekerja ni, bekerja di luar kawasan liputan. Tidaklah, bekerja di bandar barangkali kan. Kan, keluarga kita berada di kampung, halaman. Jadi inilah masanya kita berjumpa dengan ahli keluarga kita. Hujung minggu ni lah kita jumpa anak-anak kita kan, bapa-bapa yang bekerja di bandar ni, yang seminggu sekali balik ke mana? Ke Batu Pahat barangkali, ke Muar kan. Apapun, selamatlah kita meraihkan bersama ahli keluarga kita lah . Ingatlah orang tersayang, okay, hati-hati memandu tu. Kena pekalah dengan keadaan sekeliling kita. Kena pandai baca pergerakan orang di depan dan juga belakang kita. Lori pun begitu juga. Ya, abang-abang lori, adik-adik lori dah. Jadi kena tengoklah. Segala apa yang ada di sekeliling kita tu, tengoklah juga kan. Motor barangkali berada di tepi badan lori kita tu, kita tak nampak. Motor pun hati-hatilah . Habis semua kat di kita ni. Beletihkan semua lori, motor, kereta, habis dah. Okey, yang penting isi minyak dulu sebelum kita mulakan pergerakan kita petang ini. Kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan kan, di highway tu nanti. Dibuatnya kerang, ada je agal melintang kan. Kita dah isi minyak ni, siap-siap. Bekalan jangan lupa air kopinya, lagi apa, biskutnya ataupun asam-asamnya tu jangan lupa. Hari ni hari Jumaat ni, nak balik kampung ni. Nak balik kampung kan, buah tangan jangan lupa. Manalah tahu kok ada buah durian nak bawa balik, balik ke Muar. Buat apa Muar nak bawa DJB nak balik ke Muar . Yelah, manalah tahu kok ada DJB ni ada buah durian yang murah. Dia tak tahu kat Muar tu dah melambak . Tak kisahlah awak. Apapun, adalah buah tangan dari kita untuk anak-anak kita di rumah . Okey, mana yang sedang menjamu selera makan petang hari ni? Ya, orang tak makan malam, orang makan petang kan? Makan malam. Makan malam diet katanya. Okey, selamat menjamu selera lah . Jaga pemakanan kita, jaga kesihatan kita. Itu bukan untuk siapa, untuk kita juga. Untuk kesejahteraan kita bersama.
Okey, jomlah kita layan dulu. Ha, dalam masa kita ni, bawa kenderaan, hati-hati juga. Jangan laju-laju. Kalau ada tempat yang lapang tu, lengang. Wah, lengang ni di tak jam pun petang ni. Mulalah tekan minyak sampai 100 lebih. Padahal kat situ, papan tanda dah tunjuk dah 90 per km eh. Jadi tekanlah laju. Oh, tiba-tiba ada pula Abang Datuk di depan. Okey, hati-hati memandu. Patuhi had laju anda. Patuhi papan tanda yang telah dipamerkan. Okey, kita layan dulu lagu Poi Saman. Alalalalatuk. Joy FM Permata Selatan. Saya

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, itu tadi Nadira bukan lagi kita. Kalau bukan kita, siapa? Siapa-siapalah yang berkenaan lah eh. Apa-apa sajalah Dini. Okey, kita dah sampai ke penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan Dua Safar 1448 Hijrah. Ya, untuk anda di luar sana, macam mana anda hari ini, okey ke tidak? Lagu kita okey, wah eh, mantap eh. Boleh layan ke tidak? Yang penting awak boleh nyanyi juga dalam kereta. Kalau ngantuk tu, bolehlah layan eh. Sambil tu, goyang-goyangkan kepala kan. Okey, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik seantero dunia boleh dengar kita eh. Terima kasih banyak-banyak menemani saya untuk segmen Variasi Permata. Okey, jangan lupa selepas ini janji temu kita untuk segmen yang terakhir, Melodi Permata. Yang pastinya selepas ini pada jam 6.15 minit petang kita adanya alunan Kalamullah. Sama-sama kita pelajari hari ini, sama-sama memperdengarkan bacaan surahnya. InsyaAllah. Nanti bersama dengan DJ Syamito. Apapun, mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara, terkasar bahasa. Untuk petang ini, kita jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Jangan lupa jaga diri anda semua, jaga keluarga, jaga kesihatan anda. Selepas ini, kita akan sama-sama pelajari surah Al-Qad. Siap sedia ya anda di rumah. Okey, saya Diana Amitir Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Dengarkan Radio Malaysia,
4: Johor FM.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha, untuk mempromosikan kafe tersebut, kurang pendekatan menggunakan media sosial.
1: Ya, yeah, betul.
2: Ah, okay.
1: Kita more hands on, kita more macam klasik, tradisional. Kita buat flyers, kita bercakap dengan orang.
2: Maksudnya pernah cuba untuk yang media sosial tapi ia tidak berjaya.
1: Betul. Sebab algoritma media sosial ni kadang-kadang pelik.
2: Betul.
1: Kejap-kejap video naik, kejap-kejap video tak naik. Ada timing yang kena post. So benda
2: dia
1: tu perlu belajar.
2: Dia kena kerap.
1: Betul.
2: Hari-hari, betul. Hari-hari. Dan dalam satu hari tu pula ada beberapa video.
1: Ya, betul.
2: Pernah buat live di kafe?
1: Tak juga sebab follower tak cukup.
2: Okay. Mungkin satu ketika berminat untuk buat live dekat kafe. Kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial. Dan macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
3: Betul.
2: Okay, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebih kepada kita tengok, lebih kepada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita PR kita dengan customer kita.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Johor FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Salam sihat semua saudara-saudara, rakan pendengar Radio FM Permata Selatan. Pada ketika ini, Hakim akan temani anda dalam Melodi Permata. Dan di jam ini, Hakim nak berikan laluan untuk rancangan khas kita, Alunan Kalamullah. Baiklah, rakan-rakan saudara, hari ini Hakim ditemani Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor. Untuk hari ini kita mendalami dan juga sama-sama kita menghayati surah, kalau Hakim silap, betulkan Ustaz? Surah yang ke-97, kalau Hakim tak silap. Surah Al-Qadar namanya. Betulkah secara sebutan saya, Ustaz? Tadi Ustaz betulkan saya. Dia ada beza Melayu dengan Arabiknya.
1: Betul-betul, insyaAllah.
0: Betul, insyaAllah. Okey, baik. Rakan-rakan pendengar, di Alunan Kalamullah hari ini kita akan mendalami surah yang Hakim rasa cukup istimewa lah. Sebab apabila menjelangnya bulan Ramadan, kita akan selalu dengar tentang malam ini. Dan Hakim rasa pun surah ini akan menceritakan tentang malam itu. Mungkin Ustaz, boleh tak kita berceritakanlah sedikit mukadimah tentang surah Al-Qadar ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hakim yang...
0: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan terus dalam keadaan keafiatan, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Dan seluruh kepada pendengar Johor FM Permata Selatan. Kita mulakan dahulu pertemuan kita dalam siri Alunan Kalamullah hari ini adalah untuk kita melihat bagaimana surah ini adalah surah menzahirkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebenarnya adalah surah ini diturunkan kerana rayuan dalaman hati Rasulullah secara dalam. Kerana Rasulullah melihat bagaimana umat-umat terdahulu, mereka ini ada umur yang panjang. Umur panjangnya mereka, Jakim, disebutkan dalam salah satu kitab Imam Abdullah Al-Haddad, dalam kitab beliau Sabilul Iddikar, mengatakan bahawa ketika mana anak Nabi Adam meninggal dunia, waktu itu orang sedih. Orang kata kepada anak Nabi Adam ni, kepada Nabi Adam, katanya kesiannya anak kau ni dah awal sangat dah matinya, maknanya muda sangat matinya. Tapi ketika itu dikatakan bahawa umur anak Nabi Adam wafat adalah 200 tahun. Dan ada umat-umat terdahulu yang panjang umurnya, yang berperang sahaja 500 tahun, yang beribadat sahaja 80 tahun. Maknanya tidak buat perkara yang lain. Jadi atas kerisauan Nabi itulah Allah turunkan kepada kita dengan surah Al-Qadr, sehingga Allah jadikan kepada kita malam yang terbaik untuk umat Rasulullah adalah surah ini, dan malam terbaik untuk Rasulullah adalah surah Al-Isra, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sedikit mukadimah.
0: Okey, itu dia. Anda dah dengarkan sedikit mukadimah tentang surah Al-Qadar ini, yang mungkin kita selepas ini insyaAllah akan mendengarkan bacaannya daripada Ustaz Muhammad Hanbali. Maka saya berikan laluan kepada Ustaz dengan bacaannya. Silakan.
1: InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Itu dia surah Al-Qadr. Ustaz, saya ada terbaca sedikit mengenai surah ini ya, dan saya pun tertarik untuk kita bertanya sedikit. Kenapa

0: Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahu bila tarikhnya malam Lailatul Qadar itu. Itu pun antara cerita dalam surah ini, mungkin diboleh kongsikan bagaimana?
1: Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada satu sifat yang paling mahal di sisi Allah, adalah Allah merahsiakan pemberian rahmat kepada orang yang melakukan ketaatan, supaya apabila setiap kali perkara-perkara baik yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu kesungguhan yang kita nak menantikan apakah yang akan Allah ganjarkan. Maknanya satu rahsia yang diberikan oleh Allah itu adalah supaya Allah bukan minta kepada kita misi untuk dapatkan malam itu semata, tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala impikan ataupun harapkan kepada hamba-hambanya adalah supaya setelah kita mendapatkan segala bentuk nikmat yang terbesar tadi, adalah kita akan ingat balik kepada Allah. Maknanya sebab itu rahsia yang disimpan oleh Allah, sebagaimana contoh Nabi kata, kalaulah umat aku tahu betapa besarnya rahmat orang yang duduk di saf yang pertama, maka umat aku akan merangkak, berjalan, bergaduh, maknanya akan cuba memperjuangkan untuk dapatkan. Tetapi kenapa tidak berlaku? Kerana hasilnya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misi pertamanya, rahsia itu berlaku kerana Allah sedang menyimpan pemberian rahmatnya di dalam ketaatan, dan itu adalah yang paling mahal bila manusia mampu melakukan ketaatan, dengan hasilnya daripada hari kiamat nanti, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Wah, itu dia. Dalam pada kita berbicara ni kan Ustaz, Hakim baru nak ingatkan kepada rakan-rakan pendengar kita, kalau ada yang sama-sama nak bersama dengan kami, nak memperdengarkan bacaannya, bolehlah hubungi Hakim di nombor konti. Hakim rasa kejap lagi Hakim sebut nombor konti sebab dah ada orang dalam panggilan. Baik, Hakim nak angkat panggilan ni, insyaAllah. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa tu? Putus-putus lah. Siapa namanya tadi?
2: Hairudin dari Kampung Sulu.
0: Oh, Hairudin. Encik Hairudin dah call saya pernah dua kali lah dalam rancangan Alunan Kalamullah ni. Saya ingat. Terima kasih Encik Hairudin. Encik Hairudin, okay, hari ini kita dalam rancangan Alunan Kalamullah. Kita akan mendalami surah Al-Qadar. Dan mungkin kalau Encik Hairudin dah bersedia, kita memperdengarkan bacaannya. Hello?
1: Line-nya tak clear sangat.
0: Nampaknya line-nya tak clear. Tapi tak apa. Kepada rakan-rakan pendengar yang lain yang mungkin nak bersama dengan Hakim, boleh hubungi nombor 07-2244-100 ataupun 07-2244-300. Itu dua nombor konti yang Hakim buka untuk rakan-rakan bersama-sama dalam rancangan Alunan Kalamullah hari ini. Baik, kita nak bersambung cerita mengenai surah ini. Mungkin apa agaknya yang ingin disampaikan dalam surah ini, dan mungkin boleh juga jadikan pengajaran untuk kita mengamalkannya, Ustaz?
1: Baik, bila kita melihat kepada bahagian pemberian rahmat daripada Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW ini, maka selayaknya adalah untuk kita mengambil ruang mengejar kepada nafahat, iaitu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi kalau kita nak melihat apakah yang Allah siapkan kepada malam Al-Qadar, adalah dengan mampunya seseorang umat tadi itu beramal seperti mana amalnya umat terdahulu. Awalnya tadi adalah titlenya tentang kerisauan Nabi. Maknanya Nabi takut umatnya ni umurnya pendek, tapi umat terdahulu umurnya panjang, mampu beramal. Maka Allah persiapkan satu malam yang kita mampu hidupkan, maka dia akan menyamai seperti 1,000 bulan. Jadi 83 tahun lebih kurang 4 bulan. Kalaulah setiap tahun kita dapat, maka dia akan mampu menyamai dalam umur umat-umat yang terdahulu.
0: Baik, Hakim nak jawab panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian? Dah tutup orangnya. Tutup. Tapi tak apa, masih lagi Hakim nanti kalau ada rakan-rakan nak bersama dengan Hakim. Sekarang ini, Ustaz, kita masih lagi nak bercerita tentang malam Lailatul Qadar ini. Dan ada yang pernah bercerita kepada Hakim, dia bila tiba malam Lailatul Qadar itu, dia ada satu orang rasa perasaannya lain ataupun suasananya berbeza. Betul ke Ustaz? Itu itu mungkin antara selingan lah yang kita boleh ceritakan.
1: perasaan ini adalah satu kurniaan Allah. Mm-hmm. Maknanya satu tentera-tenteranya Allah itu berada di sekelilingnya manusia. Mm-hmm. Sebagai salah satu contoh, kadang Allah berikan tidur itu sebagai satu ketenangan. Mm. Ketika mana dalam peperangan Badar, sahabat yang kekurangan tenteranya, kekurangan alatan perangnya, mm-hmm. Dalam waktu nak bersiap sedia untuk memerangi kepada musuh yang 1,000 orang. Mm. Tapi Allah bagi ketenangan dengan tidur. Jadi bermakna ada ketika yang Allah akan jadikan setiap daripada keadaan adanya orang-orang yang akan menemui hal yang sedemikian. Hmm. Ketenangan itu kenapa? Sebab Allah berikan kepada kita rahmat yang luas. Di dalam malam Al-Qadar ini, apabila Allah mengatakan khairun min alfi syah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Hujungnya Allah kata apa? Salamun. Bila sebut dengan salam, bermakna perjalanan manusia yang berada pada zaman itu, pada waktu itu, adalah waktu yang manusia akan menemui kepada ketenangan dan kesejahteraan. Mm-hmm. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah mengatakan ahli syurga, kata Allah, beritahu kepada ahli syurga, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada mereka, mm-hmm. yang telah melalui kesabaran dalam ketaatan. Jadi, bila ruang-ruang yang ada hari ini, kita melihat bahawa kekuatan ketenangan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tertentu, dan pastinya kita harapkan kita adalah orangnya pada waktu tersebut, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Baik Akib, kali ini tak nak terlepas panggilan orang. Baik, assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Siapa ni? Encik Arudin tadi ke?
2: Ya.
0: Encik Arudin. Baiklah, saya terus berikan laluan untuk Encik Arudin dengan bacaannya. Silakan.
2: Berapa Ustaz?
1: Kita baca surah Al-Qadr insya-Allah. Inna anzal
2: Al-Qadr. Saya tak hafal Ustaz.
1: Ya. Yeah.
2: Boleh saya baca surah Al-Fatihah?
0: Macam mana saya boleh kelaluan untuk Ustaz?
1: Kalau ada Quran di hadapannya boleh ke Tuan Haji?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz dan terima kasih.
1: Waalaikumsalam Cik Erudin, terima kasih dengan kita ya. Baik, Cik Erudin, terima kasih. Okay, itu orang kata antara lah selingan-selingan lah dalam apa orang kata celoteh-celotehnya pendengar kita ya. Boleh minta surah lain hari. Tapi tak apa, itu sebenarnya menarik lah kalau kita nak diceritakan kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin ini antara orang kata ramahnya rakyat Johor yang mungkin dia tak dapat sahut cabaran itu, dia buat cabaran baru. Itu orang Johor punya style, Ustaz.
2: Kita mengambil kepada faedah yang kata Allah Azza wa Jalla, faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana yang mudah untuk kamu. Jadi kita mendengar, mendapatkan pahala mendengar. Orang yang membaca akan dapatkan pahala membaca. Dan mudah-mudahan kita akan dapat faedah bersama insyaAllah. Dan mungkin di situ kita akan lihat adanya apa penambahbaikan yang mungkin kita bersungguh-sungguh dalam membaca itu akan mendapatkan pahala insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baiklah, kita masih lagi nak mendalami sebenarnya surah Al-Qadar ini. Yang mungkin saya nak fokuskan tentang ayat yang keempat ini, yang kalau saya baca dari segi terjemahannya di sini, dia kata pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun yang berikutnya. Ustaz, apa yang cuba dimaksudkan dalam ayat yang keempat ini?
2: Baik, dalam satu tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib, katanya yang pertama, malaikat ini dia ada satu perintah yang dia takkan boleh buat selain daripada perintah tersebut. Jadi contoh ada dalam bab berkenaan dengan kewafatan Rasulullah, ada satu malaikat namanya Malaikat Ismail. Dia ni duduk dekat langit dunia. Ketika mana Rasulullah SAW wafat, dia minta izin dengan Allah untuk dia turun kerana nak solat jenazahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi para malaikat apabila tempat mereka di langit dan mereka takkan boleh ke mana-mana melainkan semua dengan izin Allah. Sebab itu bi'idni rabbihim. Jadi kenapakah malaikat meminta izin, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya kenapa malaikat meminta izin supaya mereka dapat turun ke bumi, kerana pada malam itu adalah malam yang paling bahagia untuk mereka melihat manusia beribadah. Dan di situ juga kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah kerana melihat bagaimana besarnya dan luasnya rahmat Allah diberikan kepada orang yang mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat bagaimana ditunjukkan dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim, maknanya berlakunya terlalu banyaknya malaikat yang turun sehingga terlalu sesaknya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau maknanya, kalau ni bahasa kita untuk memahamkan betapa ramainya malaikat yang akan bersama, maka Allah yang akan pilih siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Dan melihat kepada keindahan di pada malam itu adalah melihat bagaimana umat Nabi SAW yang mereka ini mampu beribadah kepada Allah SWT. Di situlah nanti akan datangnya kebanggaan Allah kepada malaikat. Allah kata apa? Wahai malaikat, tengok hamba aku. Ya, yang dulu maknanya malaikat beritahu kerisauan mereka. Allah beritahu, sekarang kau tengok dia beribadat, dia melakukan ketaatan. Maka di situlah malaikat nak menyaksikan bagaimana ruang orang yang beribadah. Dan kita akan tahu dan menyaksikan kesungguhan manusia yang nak mendapatkan malam tersebut. Kita akan lihat bagaimana 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah malam yang manusia akan bersungguh-sungguh. Di situlah akan disaksikan oleh para malaikat. Nah, itu perkataan bi'idni rabbihim, dengan izin, Tuhan mereka pada waktu tersebut. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Saya berikan laluan untuk kita putarkan sedikit lagu-lagu berunsur ketuhanan, dan nanti kita akan kembali semula dalam rancangan Alunan Kalamullah.

0: Selamat petang. Masih lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah kita pada petang ini di Johor FM Permata Selatan. Hari ini kita mendalami surah Al-Qarar, yang mungkin kalau rakan-rakan dah dengarkan tadi, surah ini menceritakan serba sedikit mengenai malam Lailatul Qadar. Tetapi Ustaz, persoalan saya adalah apa makna sebenarnya Qadar itu? Sebab kalau sebelum ini kita ada membaca dan juga mendalami surah-surah yang ada makna literal. Macam minggu lepas, kalau tak silap saya, kita membaca surah yang ada makna, kalau diterjemahkan secara literal, bermaksud gajah. Berkenaan dengan tentera gajah lah. Tetapi Qadar ini apa? Apa maksudnya?
1: Di dalam beberapa perbahasan para ulama, khususnya di dalam melihat kepada makna Al-Qadar ini, antaranya adalah berkenaan dengan pandangan mengatakan bahawa Qadar itu adalah malam ketetapan. Ketetapan yang bagaimana? Katanya sebahagian ulama mengatakan ketetapan di situlah berlakunya hujan nak turun, rezeki, umur, ajal. Di situ akan berlakunya malam ketetapan. Kalau nak dibahaskan yang lebih dalam, dia ada disebutkan dengan qada' mu'allaq, qada' mubram. Itu kita tidak bahaskan secara lebih dalam. Tetapi cukup untuk kita faham bahawa pada malam itu berlakunya malam ketetapan. Itu satu. Ada mengatakan pandangan bahawa qadar itu adalah malam yang mempunyai keagungan. Maknanya qadar itu, kan kalau kita bahasa kita adalah skodar je lah kan. Ini saya bagi ni skodar je lah kan. So maknanya ada sesuatu yang sebenarnya dilihat oleh manusia adalah sesuatu yang mulia. Jadi qadar itu adalah disebutkan juga, pandangan Imam Zuhri adalah terkait dengan malam yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dan kemudian ada juga mengatakan bahawa melihat kepada malam Al-Qadar itu adalah kemuliaan yang akan balik kepada dua keadaan. Pertama, kemuliaan akan balik kepada amal yang kita buat. Maknanya sepanjang amal yang kita lakukan akan balik kepada diri kita. Yang kedua, segala amal baik yang kita lakukan akan balik kepada diri kita. Maknanya diri kita dapat dan amal kita pun akan kita dapatkan. Itu antara disebutkan oleh sebahagian ulama bagaimanakah maksud yang dikatakan dengan malam Al-Qadar.
0: Itu dia. Ustaz, dalam pada kita bercerita ni kan, ada panggilan masuk. Alhamdulillah. Ini akhir nak kongsikan. Siapa di talian?
2: Kak Nab.
0: Oh, Kak Nab. Sihat Kak Nab ya?
2: Alhamdulillah, dek. Sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sedap dengan suara Kak Nab. Dia cakap alhamdulillah pun sedap dah.
2: Terima kasih banyak.
0: Kak Nab, okay, saya berikan laluan untuk Kak Nab ya dengan bacaan surah Al-Qadarnya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin mencuba lagi bacaan saya.
1: Sama-sama kita belajar insya-Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Qadakallahul
1: azim.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih Ustaz nak memberikan sedikit ulasan atau kita nak teruskan ke panggilan kedua?
1: Boleh teruskan.
0: Boleh panggilan. Kita teruskan panggilan kedua. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu gerangannya?
3: Azmari dari Keluang.
0: Azmari. Ha. Ya. Orang Keluang ya. Ni, orang Keluang ni biasa selalu pergi madrasah rasanya orang ni. ramai daripada golongan itulah, daripada di situ saya pernah kenal. Kalau orang Keluang ini, mereka ini dia ada itulah. Ya. Jadi saya berikan laluan terus untuk bacaannya, silakan.
3: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay,
1: bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الحمد لله.
1: Alhamdulillah, tahniah atas ucapan dan bacaannya, insyaAllah.
3: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pertama kita lihat bagaimana perlunya kepada sebutan ra, kerana surah ini surah yang mahal kerana di hujungnya semua adalah ra yang mati. Jadi kalau dibacakan dengan qadr, fajr, maknanya setiap daripada hujungnya itu mesti akan ada getaran pada huruf ra yang dijelaskan pada sebutan tersebut. Maknanya inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, itu salah satu daripada fokus yang kalau boleh kita ambil nilai pada bacaan. Yang kedua adalah setiap daripada huruf-huruf yang bersabdu, itu adalah dengan wajibul ghunnah, kan? Inna ada dengungnya. Ala kulli hal, itu adalah bacaan-bacaan yang kalau kita teliti, tetapi kesemua yang membaca itu telah pun mendapatkan faedah yang besar. Bacaannya juga adalah satu bacaan yang baik. Dan mudah-mudahan terus bersama dengan kami Alunan Kalamullah, kami seronok nak mendengar. Kami seronok nak bersama. Mudah-mudahan kami dapat faedah dan kita sama-sama juga akan dapat faedah. Tapi tahniah kepada semua yang telah mencuba satu surah yang bagi saya mencabar, tetapi telah pun bersama dengan kami. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustaz, sebagai kata penutup sedikit sebelum kita berpisah kepada mereka.
1: Sebagai penutup, saya nak berkongsi amalan. Ini namanya amalan yang disebutkan dengan mujarrabat. Mujarrabat ni maknanya apa, amalan yang dilazimi oleh para ulama dan mendapatkan kesannya. Guru kami Al-Fadhil Ustaz Mahathir Haji Jol memberikan satu nasihat kepada kami, iaitu kata beliau, kalau saat mana bayi yang baru lahir, maknanya bayi yang baru lahir, kalau dia jahkim bukan bayilah, kan? Saya pun bukan bayi. Maknanya boleh ke diamalkan? Maknanya boleh, tetapi tidaklah sesuai dengan anjuran yang disebutkan tadi. Maknanya bayi yang baru lahir dibacakan kepadanya surah Al-Qadr ini. Iaitu dibaca sebanyak 100 kali. Siapa yang nak kena baca adalah ibu atau ayahnya. Kalau contoh ibunya baca 1, 2, 3, ayahnya sambung, okay, 4, 5, 6, sama begitu. Sampailah yang ke 100, kemudian ayahnya akan membaca yang kali ke 100 tersebut. Habis sahaja salamun hi hatta matla'il fajr. Dibacanya adalah di apa, di kepalanya.
0: Di kepala.
1: Okey, sampailah yang ke 100, ayahnya membaca sampai terakhir dan kemudian ditiup. Sama mana ditiup pada umbun-umbun anaknya itu, maka diniatkan apa yang ingin dijadikan pada anak tersebut, insyaAllah akan Allah kabulkan dengan berkat surah Al-Qadr itu. Kemudian guru kami juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Bakar Al-Hamid mengatakan bahawa kalau anak-anak kita ni yang membesar, maka selalukanlah apa, letakkanlah dia apa, di tangan kita, di dada, di dadanya, di kiri, di kirinya, dengan membaca surah Al-Qadr. Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya panduan, iaitu pembukaan dalam hatinya untuk menerima perkara-perkara yang baik. Walhasil, Quran segala isinya, segala bacaannya, segala sebutannya akan ada faedah kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan Al-Qadr hari ini ketetapan yang kita akan dapat adalah daripada ketetapan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Baiklah, itu dia. Orang kata kata penutuplah untuk alunan kalamullah kita hari ini pada petang ini, dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang bersama-sama dengan kami, yang mendengarkan kami baik di radio ataupun dalam kereta di mana-mana saja anda berada. Terima kasih, dan Hakim juga doakan agar segala urusan anda semua dipermudahkan. Dan untuk itu Hakim, kita sampai di sini saja. Ustaz, saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Hakim pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
1: Amin. Terima kasih banyak juga, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Raihan, Rakan Selawat. Hanya di Juara FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.17 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.20 minit malam. Dan terakhir, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.24 minit malam. Demikian, itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, jaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal engkau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas. Semua orang memberi komen. Kita juga ingin bersuara, tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisab? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak sebagai seorang hamba hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dawratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti, iaitu ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi, setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Said Qutb telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita, dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, menyisip keris tak bersarung di pinggang. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, memelihara anak tanpa memberikan ilmu pengetahuan akhirnya menyusahkan ibu bapanya juga. Ayat contoh, lelaki itu berasa menyesal kerana tidak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anaknya yang kini terlibat dalam penyalahgunaan dadah, dan keadaannya dapat dikaitkan dengan peribahasa menyisip keris tak bersarung di pinggang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Selamat malam, mungkin mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Anda mendengarkan Hakim di segmen Melodi Permata, temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah Hakim, pada ketika ini Hakim nak berkongsikanlah satu cerita sedih, cerita duka yang juga berlaku pada hari ini di Kedah. Ini kejadian di Kulim, di mana tiga individu termasuk dua kanak-kanak disahkan maut, manakala dua lagi selamat selepas dihanyutkan arus deras dalam fenomena kepala air di Sungai Sedim, Kulim, Kedah. Dan sedikit lebih mendalam tentang cerita ini, polis turut mengesyaki bahawa siren kecemasan tidak berfungsi ataupun mengalami kerosakan ketika insiden ini berlaku. Jadi kami di Johor FM mengucapkan salam takziahlah kepada keluarga yang ditimpa musibah ini. Jadi apa-apa pun urusan anda, semoga dipermudahkan. Dan kepada rakan-rakan di Johor, Hakim yakin besok hujung minggu hari Sabtu ada dalam kalangan kita yang mungkin nak plan beriadah dengan keluarga, keluar rumah untuk kita lawat pusat-pusat peranginan ataupun tempat-tempat ikut pelancongan di Johor ni kan. Mungkin ada juga yang plan untuk pergi bercuti ataupun beriadah di kawasan-kawasan lereng bukit, di air terjun, di tepi-tepi sungai dan sebagainya lah. Dekat Johor ni banyak kita tahu kan tempat-tempat ikut pelancongan, ada dekat Kota Tinggi, kat Kulai pun ada, ada Gunung Ledang dan sebagainya. Jadi inilah sedikit pesanan-pesanan nak dititipkan supaya kita sentiasa berhati-hati, ambil extra precaution ataupun dalam keadaan berwaspada yang lebih tinggi supaya kita dapat menjaga keselamatan kita lah. Dan kita sebagai orang luar lah yang datang ke tempat-tempat macam ini, kita pastikan untuk sentiasa peka terhadap perubahan alam. Kalau tiba-tiba kan dalam air tu jadi keruh kan, ada pula ranting-ranting pokok yang mula hanyut sekali dalam keadaan kuantiti yang banyak, ataupun kita dah dengar arus deras di kawasan lereng lebih atas daripada bukit itu, itu merupakan salah satu tanda-tanda sebenarnya apabila kejadian kepala air itu mungkin akan berlaku dalam masa terdekat. Lagi-lagi sekarang ini di Johor ini, kawasan Johor Bahru, hujan musim ini. Jadi insiden kepala air itu mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa lah. Jadi tak perlu tunggu siren. Jadi packing barang anda, kemas barang anda, jadi pergilah ke tempat yang lebih selamat, di kawasan yang lebih tinggi. Yang penting anda jaga keselamatan anda, keluarga dan juga anak-anak anda. Dan itu sedikitlah nasihat Hakim nak pesankan menjelang esok yang mungkin ramai orang nak keluar daripada rumah, beriadah dan sebagainya. Tetapi untuk malam ini, kita berikanlah takziah kepada mereka yang ditimpa kepayahan di Kulim, Kedah ini. Teruskan setia bersama dengan Hakim di Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Temu menih ya.
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okey. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabeh. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
0: Ha. Okey, bunyi betul dia macam mana awak, macam awak tadi? Sama je dengan Cik Ki sebut.
1: Ya, yeah, bukannya nggawa, nggawa.
0: Nggawa.
1: Ha, dia kena pekat sikit.
0: Nggawa. Okey, moga-moga
1: tino iki.
0: Tino iki
1: nggawa berkah.
0: Nggawa. Nggawa.
1: Berkah.
0: Nggawa berkah
1: kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Membawa.
1: Kanggu okay. Ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, sedara disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2, Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.33 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.34 minit malam. Terakhir, Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.34.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yakni Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya-Allah. Dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Jom.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada dari Slovenia, Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Khrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

9.37 minit malam pada ketika ini, kita dah berada dalam ruangan seleksi di mana Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Tadi lagu Kau Dipaksa, Aku Terpaksa daripada kumpulan Scan, lagu yang diminta oleh Kak Nora Anim kita. Dan juga selepas itu Hakim tunaikan lagu daripada Encik Aikal yang nak minta Hakim mainkan lagu Berdendang Dalam Tangisan, Dato' Jamal Abdillah. Baik, selepas ini pun Hakim masih lagi nak menunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Selepas ini Hakim nak tunaikan lagu Kak Rubiah kita. Dia nak lagu Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Ada ucapan sekali dititipkan di sini ya. Selamat malam buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk kampung Seri Gajah Ca'ah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagu ditujukan buat suami tercinta, Rahmat Ismail. Dia tanya, ingat tak lagu ni? Banyak kenangan lagu ini seperti Cinta Kita, Takdirku Menjadi Isterimu. Amboi Kak Rubiah, hormat sikit orang di luar sana yang tiada cincin di jari tu. Kemudian Abang Nin Banjari kita pun ada minta lagu. Dia nak lagu Siapa Benar Siapa Salah. Dan ucapannya, Assalamualaikum DJ Hakim di Konti, Waalaikumsalam. Dengan senyuman manis-manis lagi ceria selalu, hendaknya amin, amin. Ucapan untuk menyapa isteri Fadilah dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM seperti Pak Wan, Din Kubur, Wak Ali, Kak Long Mona, Ujang Pontian, Sa'dia Markum dan juga rakan-rakan lain yang mengenali dirinya. Kepada rakan-rakan lain yang mungkin nak menitipkan ucapan ataupun nak minta lagu, bolehlah hantarkan kiriman WhatsApp ke nombor 012-930-1019. Kalau nak bagi ucapan je pun boleh, tak nak minta lagu pun tak apa. Ha, tapi rugilah nak hantar ucapan saja pun, untuk siapa saja pun boleh. Macam Wak Nah ni ada hantar ucapan juga. Wak Nah dari Parit Yani, selamat malam DJ Hakim, semoga terus sihat ceria. Wak Nah tengah siap-siap nanti lepas solat maghrib nak gerak ke Parit Raja. Nanti balik boleh sambung lagi dengan Johor FM bersama DJ Hakim. Selamat malam untuk semua pendengar radio Johor FM. Terima kasih Wak Nah. Hati-hati dalam perjalanan. Baik, teruskan hiburan kita. Kita nak layan lagu. Selepas ini kita ada lagu Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, menyisip keris tak bersarung di pinggang. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, memelihara anak tanpa memberikan ilmu pengetahuan akhirnya menyusahkan ibu bapanya juga. Ayat contoh, lelaki itu berasa menyesal kerana tidak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anaknya yang kini terlibat dalam penyalahgunaan dadah, dan keadaannya dapat dikaitkan dengan peribahasa menyisip keris tak bersarung di pinggang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MUA 105.3, Air Hitam, Tanjung Emas, Sabah Aur.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Tadi lagu Wali Band Baik Baik Sayang dan juga Aceh Yang Terindah adalah dua lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita yang hantarkan kiriman di WhatsApp. Lagu ini diminta oleh Kak Nuraini Ishak dengan ucapan lagu ditujukan untuk siapa sahaja yang layan Johor FM terbaik ini dari Kak Aini Ishak. Terima kasih DJ Hakim yang kacak gitu. Ha. Bila dia komen Hakim kacak kan gitu kan, Hakim terus masukkan lagu dia dalam sistem. Apapun, terima kasih Kak Aini Isa. Dan kemudian kita akan putarkan lagu daripada Maui, Angan dan Sedar. Ini adalah juga lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp daripada Om Zaimus dari Tiram. Dia nak lagu Maui. Hakim tunaikan sebab Maui kan orang Kulai. Orang Kulai kena support orang Kulai, tak gitu. Apapun, di mana saja anda berada, di Johor ini ataupun di luar negeri sekalipun, terima kasih kerana mendengarkan kami di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Jangan lupa dengarkan kami juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Masih ada lagi beberapa baki lagi lagu yang Hakim akan putarkan sebelum kita menuju ke jam terakhir. Ada rakan-rakan kita daripada Pekan Nenas yang menyapa Hakim di WhatsApp. Ada juga yang di daerah-daerah lain yang turut menyapa Hakim. Jadi Hakim ucapkan terima kasih menemani Hakim di WhatsApp. Dan Hakim akan tunaikan lagu-lagu yang dipinta. Macam selepas ini, Maui, Angan dan Sedar. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Itu dia Michael Learns to Rock 25 Minutes, lagu yang membawa kita ke pukul 10.47 minit malam pada ketika ini. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani Hakim baik di radio ataupun di WhatsApp pada ketika ini yang turut menghantarkan kiriman dan juga permintaan lagu. Terima kasih banyak-banyak. Dan Hakim nak ucapkan selamat beristirahatlah, dah pukul 10 lebih ni pastinya ramai dalam kalangan pendengar yang dah mula baring dekat atas katil ataupun sofa dengarkan Johor FM. Dengar, ingat esok hari hujung minggu, walaupun ada plan banyak, pastikan anda dapat rehat yang cukup. Cerita pasal rehat ni kan, yelah hari ni hari Jumaat, ramai dalam kalangan pendengar yang masih lagi kerja hari Jumaat dan habis je kerja balik rumah terus rehat. Tapi perasan tak, bila kita seharian bekerja, kita tak rasa penat. Bila balik tu, dah baring atas sofa, dah duduk terlentang, orang kata kan, mulalah badan sakit-sakit, sengal-sengal pinggang, semua naik, semua nak rasa sakit tu. Hakim rasa Hakim yang muda ni pun sama je lah. Pernah juga mengalami sakit tu, sengal-sengal tu, bila waktu malam kita dah mula baring lah kan. Sebenarnya situasi ni ada penjelasan saintifik di sebaliknya. Cerita dia kenapa benda tu berlaku adalah apabila masa kita tengah sibuk di sebelah siang, otak kita ni fokus untuk kita ni berada dalam mood untuk buat kerja. Jadi hormon yang dipanggil sebagai adrenaline pun dalam tahap yang tinggi. Jadi apabila adrenaline tu berada pada tahap yang tinggi, maka dia, orang kata bahasa yang mudah faham, dia menyorokkanlah rasa-rasa sakit tu supaya kita boleh terus bekerja. Jadi apabila kita balik ke rumah, hormon tu dah rendah, maka naiklah apa mak sakit semua tu. Sama macam Hakim rasa rakan-rakan pendengar pun pernah alami situasi yang sama. Masa kita tengah berehat, itulah otak kita ada masa untuk hantar isyarat untuk kita dapatkan rehat yang cukup. Bila kita baring sakit, itu tanda kita nak rehat pada sebelah malam itu. Benda tu normal lah pada Hakim lah. Hakim pun rasa, dan anda semua pun pernah juga rasa benda yang sama. Jadi tapi kalau sakit tu berterusan kan, pergilah jumpa doktor, jangan lambat-lambat. Nanti kan awak ada sakit pinggang ni, pinggang awak ni ada slip disc ni, tak nak macam tu. Jumpa doktor kalau sakit itu berterusan ya. Baik, kita nak meneruskan lagu. Selepas ini kita ada lagu Kasih Dirundung Mega daripada kumpulan Gravity. Lagu ini diminta oleh Kak Zai-Zai kita daripada Renggam, yang minta lagu ini ditujukan untuk semua yang mengenali diri serta ahli keluarga di Sipan Renggam, dengan ucapan semoga ceria selalu. Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, menyisip keris tak bersarung di pinggang. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, memelihara anak tanpa memberikan ilmu pengetahuan akhirnya menyusahkan ibu bapanya juga. Ayat contoh, lelaki itu berasa menyesal kerana tidak memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anaknya yang kini terlibat dalam penyalahgunaan dadah, dan keadaannya dapat dikaitkan dengan peribahasa menyisip keris tak bersarung di pinggang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Hanya yang terbaik.

Hakim nak ajak penyokong-penyokong Spain kita lepak 20 hari bulan nanti. Hari Isnin pukul 3 pagi kita tonton final sama-sama, okay? Hakim dah beli baju penyokong jersey Spanyol. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana yang mungkin sama tim dengan Hakim, bolehlah kita lepak open table ya dekat mana-mana mamak. Nanti kita datang, kita tengok RTM Click, kita tengok World Cup 2026 final antara Argentina dan juga Spain. Tapi Hakim menyebah kepada Spain. Okay, cerita dia, Hakim nak ajak lepak ni kan, sebab hari Isnin Hakim dah book off. Dengan alasan Hakim nak hantar kereta pergi workshop. Padahal pukul 3 pagi kita ada temu janji untuk tengok sama-sama final World Cup 2026. Jangan lupa untuk saksikan final ini di RTM Click. Tak kisahlah anda penyokong di sebelah mana, di Argentina ke ataupun Spain ke, Messi ke, Lamine Yamal ke, tak kisahlah anda sokong siapa sekali pun, kita duduk sama-sama tengok bola apa semua kan. Hakim ni ajak orang ramai lepak mamak dia ni macam sembang je ni, macam tak pergi ni. Hakim dah cakap Hakim dah book off, jadi kita boleh lepak sama-sama. Apa-apa PM tepi, okay? Okay, nak cerita sikit pasal bola ni kan. Kalau pasal World Cup ni dah tak ada apa dah nak diceritakan selain daripada kita menanti final itu pada 20 hari bulan ini, hari Senin. Di hari inilah kan RTM, Kelab RTM ada menganjurkan

dan program Breeze Walk sempena dengan Final World Cup 2026. Hari ini lebih kurang Hakim kira 50 orang lah kaki tangan RTM Johor termasuk Hakim join dalam program Breeze Walk ini dan kita ramai-ramai pusing keliling RTM Johor. Tetapi uniknya, kita memakai jersi bola sepak pasukan kegemaran kita. Hakim tengok ada yang memakai jersi Germany macam Shamito walaupun Germany tersingkir di peringkat kumpulan. Ada yang memakai baju Argentina, ada juga yang memakai baju Belgium dan sebagainya. Tapi itulah kalau kita ceritakan tentang kemeriahan bola sepak ini. Hakim pernah dengar ada satu orang kata ayat orang-orang lah yang mengatakan bahawa sukan ini menyatukan rakyat. Jadi dah terbuktilah apabila World Cup je, semangat je tu terasa betul sampai ke RTM Johor. Baik lelaki, baik perempuan, baik wanita yang dah berusia, yang muda, intern sekalipun pakai baju sukan bola sepak. Seronok tengok ramai-ramai dan ada yang Hakim tengok dah habis 3 pusingan round. Awal-awal tu makeup lawa semua. Semua lipstick cantik lagi. Tapi dah round yang ketiga dekat RTM Johor tu, ambil kau ni muka depan ke muka belakang ni. Gitulah cerita dia. Seronok sebenarnya kita meraihkan sempena final World Cup 2026 membabitkan Spain dan juga Argentina. Nantikan 20 hari bulan nanti penyiar rasmi RTM. Baik, kita nak meneruskan hiburan. Selepas ini Hakim nak putarkan lagu dari daripada Siti Nordiana dan juga Apit Tera, lagunya Merayu Angan, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih terus setia mendengarkan Jor FM Permata Selatan. Baiklah, pada ketika ini nampaknya waktu menjemburui kita. Kita dah hampir ke penghujung siaran Melodi Permata dan Hakim pun akan menghundurkan diri kejap lagi. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani Hakim dalam Melodi Permata sejak daripada pukul 6 petang tadi hinggalah kita tamat siaran pada pukul 12 tengah malam nanti. Ada banyak pengisian yang dikongsikan, ada banyak lagu-lagu diputarkan, ada juga rancangan yang dimainkan dan Hakim harap anda semua terhiburlah di Johor FM Permata Selatan. Baik yang mendengarkan kami di 3 frekuensi ataupun dengarkan kami di RTM Click ataupun yang turut menyapa Hakim di ruangan WhatsApp, Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan Hakim ingat, tanpa anda semua, siapalah Hakim, siapalah kami di Johor FM Permata Selatan. Apapun, jangan risau, hiburan kita masih lagi akan diteruskan. Besok pagi, Johor FM bawakan seorang DJ. Kita bawakan dalam Aura Permata. Lily Khalid akan temani anda daripada pukul 6 pagi, 12 tengah hari. Besok, Hakim pun akan sambung kerja di sebelah tengah hari. Hakim akan sambung daripada pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang. Tetapi di malam ini, tugas Hakim dah sampai ke penghujungnya dan kita juga sampai di sini sahaja pertemuan kita. InsyaAllah lain kali kita akan bersua lagi. Terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan Hakim dan untuk itu Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Stacy Pelangi Senja, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
3: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat Hari Lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
1: Jordan for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader!
0: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
1: And Mbappe! Star after French star!
0: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit setiap bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem buddy. Sistem buddy tu apa? Sistem buddy tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau perhilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Nah, jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia. Satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

0: sentiasa di hati. Piala
1: Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum. Selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah, ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira, juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar, Ita Chok juga. Waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hanim ucapkan. Nanti Hanim baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gârgasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhan tu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

mana Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Peruski.
3: Jalan-jalan pun seorang.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Tentunya geng-geng buruh hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, the Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Julian Evans.
2: Saya Zee, The Baby's Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Fire Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebab balik senyuman seorang ibu tu, ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama. Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati buat anda yang sedang bekerja. Semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan buat yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, eh siapa pula tu? Ha, saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abis Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wang Shi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ni kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan. Beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Betul, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda, Geng Burhan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri, sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari, dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: goals.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah, inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu, selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu, layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live, terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah, ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Kupang, dari Shah Second B-Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum. Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni, ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepin-tepin like kita daripada tadi, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia. Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang. Setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah. Kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina. Perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak. Sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah SAW membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul, kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni, bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda SAW, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi SAW, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni, susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik, macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, bila sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil dia kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menjaga hati daripada sifat hasad. Hati ini ibarat sebuah bekas. Kalau diisi dengan air yang jernih, maka tenanglah dia. Tapi kalau sekiranya kita letakkan racun dengki, maka keruhlah seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain bahagia, hati kita terasa sempit. Kita melihat orang lain berjaya, jiwa kita gelisah. Kita melihat orang lain dipuji, hati kita terasa pedih. Saudara, itulah hasad. Penyakit yang senyap tetapi membakar pahala. Tak nampak di mata tetapi berat di sisi Allah. Mari kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita perlu tahu yang pertama, hasad memakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kamu daripada hasad, kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu, api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bayangkan kita sembahyang, kita sedekah, kita berzikir, tapi dalam masa yang sama kita iri hati kepada orang lain. Pahala tu bukan hilang sedikit, tapi hangus seperti kayu kering dibakar api. Contoh, kita nampak jiran sebelah beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasad ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Contoh, kita tengok kawan kita naik pangkat, kita mula cakap dalam hati kita, kenapa bukan aku? Tanpa sedar, kita sedang pertikaikan takdir Allah. Maka, hati-hatilah, kerana orang yang tidak redha tidak akan pernah tenang. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk orang lain. Inilah ubat hati. Kalau hati mula terasa dengki, jangan dilayan, tetap lawan. Bagaimana? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ya Allah, berkatilah dia, tambahkanlah lagi rezeki dia. Mungkin lidah terasa berat, tetapi di situlah penawarnya. Contoh, kawan kita berjaya dalam perniagaan. Daripada kita cemburu, kita ucap alhamdulillah, semoga Allah tambah lagi kejayaan kamu. Lama kelamaan, hati kita akan lembut dan dengki itu akan mati dengan sendirinya. Yang keempat, rezeki di tangan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki bukan kita yang tentukan, bukan manusia yang bagi, tapi Allah. Contoh, kita kuat kerja tapi hasilnya sikit. Orang lain nampak santai tapi rezekinya luas. Jangan iri, kerana Allah memberi bukan sekadar pada usaha, tapi pada hikmah dan rahsianya. Yang kelima, hati bersih, hidup kita akan tenang. Orang yang hatinya bersih, hidupnya ringan. Tak sibuk memikirkan apa yang orang lain ada, tetapi sibuk mensyukuri apa yang Allah beri. Dia tidur lena, dia bangun dengan tenang. Contoh, dua orang hidup sederhana. Seorang sentiasa membandingkan, hidupnya gelisah. Seorang lagi bersyukur, hidupnya damai. Bezanya bukan pada harta, tetapi pada hati. Yang keenam, syurga untuk hati yang sejahtera. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim. Saudara yang dirahmati Allah, dekat akhirat nanti, bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih, hati yang bebas daripada hasad, hati yang bebas daripada dengki ataupun kebencian. Itulah tiket menuju ke syurga. Ada seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Para sahabat hairan, apa amalan hebat dia? Apabila bertanya, beliau berkata, aku tidak pernah menyimpan hasad dalam hati aku terhadap mana-mana Muslim. Allahu Akbar. Amalannya nampak sederhana, tetapi hatinya luar biasa bersih. Menyebutnya mudah, tetapi melakukannya sangat berat. Para pendengar yang dikasihi, bersihkan hati kita, buang dengki, buang iri, buang prasangka. Kerana hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan dipanggil pulang ke syurga. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita, Allah itu kita punya Tuhan kita dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam lah, dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia berapa tan tu memang tak bergerak lah. Jadi sejak lama tu lah saya ambil lesen, pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200-1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000-10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafakah, nafakah zahir. Apa itu nafakah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dia panggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, barahin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Salam Malaysia, Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria hendaknya. Pagi Sabtu, 18 Julai 2026. Bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Teman-temanlah kita ya. 6.42 minit pagi waktu ini. Hari Sabtu biasa tunggu apa? Yuk dongau bu. Hari ini tak ada sebab kita nak beri laluan kepada Negeri Sembilan. Negeri FM ada persiapan untuk pilihan raya negeri mereka. Tak apa. Radio Johor FM jalan macam biasa. Lagu-lagu yang kita akan susunkan boleh nyanyi bersama. Pastinya menceriakan pagi kita dan juga ada info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda. Apa saja perancangan hari ini semoga dipermudahkan dan insyaAllah Lily nak keudarakan ucapan rakan-rakan kita sekejap saja lagi ya. Berhibur dahulu dengan lagu Selamat Pagi Sayang. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Kalau pagi ni tak ada yok dong abu kan, petang nanti ya DJ Hakim akan bersama dengan seorang bunga atau seorang gadis dari Sandakan FM untuk silang budaya ya, nak bercerita tentang muzium warisan kita dalam geng ronda cara kita. Jadi kena tonton ya, jangan lupa dengarkan juga di Johor FM dan tonton di TikTok serta FB Johor FM Permata Selatan tepat pukul 3 petang nanti ya. Mesti seronok nak tahu juga dekat Johor ada banyak muzium. Muzium apa ini bawa ceritanya tu? Dan dekat Sandakan sendiri apa agaknya muzium warisan yang ada di sana kan? Itulah namanya silang budaya. Kita bertukar cerita apa yang ada di negeri kita dan juga negeri sahabat kita di Sandakan Sabah ya. 6:47 minit pagi waktu ini. Saya ada nampak satu ucapan tu dari orang Singapura. Ya, chef ni, Chef Sazali. Katanya sekeluarga sedang mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak. Frekuensi di sana 101.9. Tapi kalau nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Alang-alang tengok World Cup Piala Dunia FIFA 2026 dekat RTM Klik. Dengarlah juga Johor FM. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan lain yang hadir. Antaranya Abang Ismail Musa kita. Menunjukkan ucapan untuk isteri dan juga sahabat pendengar semua. Juga kita ada Kak Tina Renggam. Kepada rakan-rakan Johor FM, salam ceria katanya. Abang ni, nama khabar? Khabari? Waras ya. Aura permata, semoga semua sihat dan senyuman manis sahaja, ceria sahaja. Ditujukan kepada isterinya Fadilah dan semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Ikatan Asmara waktu ini. 6:48 minit pagi, terus kekal setia di Aura Permata.

Hari Sabtu hari ni, kalau tak tahu nak buat apa kan, ada satu cadangan aktiviti untuk anda sekeluarga ataupun seorang diri pun boleh, tak ada masalah. Memandangkan lagi beberapa hari saja kita nak melangkah ke bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti kan. Apa kata hari ni ataupun esok kita ambil masa kan nak cari ruang untuk kibarkan jalur gemilang. Ha, serendah RM2, berapa sen pun dah ada dah sekarang ni eh. Bolehlah kibarkan dekat rumah, dekat kereta, dekat kenderaan yang anda pakai kan. Ini pun boleh dijadikan aktiviti bersama dengan keluarga. Betul eh, sama-sama bekerjasama kan. Seronok kan, nanti bolehlah hantar gambar dekat WhatsApp Johor FM, nak tengok juga persiapan rakan-rakan pendengar kita menjelang bulan kebangsaan. Tak gitu Kak Ina, bukan nenas. Ucapan untuk siapa tu, salam hujung minggunya untuk rakan-rakan SKS dan juga pendengar Johor FM Permata Selatan. Kak Ida Musa, apa khabar? Salam aurat permata kembali ya. Dan juga selamat hujung minggu. Terima kasih kerana memilih Johor FM sebagai peneman setia anda. Sebentar lagi Utama 7 Pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

penambahan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang cukup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya. Tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Joli.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Bukbir Ya Benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Seterusnya, negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

7.15 minit pagi waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Bukan dalam konti je sejuk tau, rupa-rupanya dekat luar tu kalau Lily mengintai, bukan mengintai di tirai kamar tapi mengintai dari jendela konti Johor FM ni kan. Hujan rupanya kat luar tu ya. Jom kita intai pula Jabatan Meteorologi Malaysia apa perkongsiannya hari ini. Untuk amaran ribut petir ada dikeluarkan ya, melibatkan kawasan Tangkak, daerah Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Juga dijangka ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai untuk sebelah pagi. Manakala di kawasan pedalaman juga jangka ribut petir ya sebelah petang. Manakala malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Malam tadi nak tidur macam panas eh. Buka kipas, buka pendingin hawa, panas juga kan. Tak tahulah banyak dosa ke apa kan. Tapi memang cuaca panas. Kan masuk nak ke subuh tu rupanya hujan di beberapa tempat kan. Itulah dia nikmat yang perlu kita syukuri. Cuaca di Malaysia ni, khatulistiwa ni, ada hujan, ada panas, seimbang. Tak sejuk sangat, tak panas sangat, seimbang kan. Semuanya ada dibilas semula. Kalau panas, dibilas dengan sejuk. Sejuk, dibilas semula dengan panas kan. Semua dapat nikmatnya. Bukan kita saja sebagai manusia, tetapi juga hidupan lain seperti haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Untuk jam ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Kita ada lagu Bangkit daripada Ultimate Joe Frizo dan juga Salam. Juga ada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk. Raja turut menghiasi juga ruang udara Johor FM pagi ini. Takkan melupakanmu. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: apa lagi?
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, 81 notis dikeluarkan JPJ di hentian rehat macam. 19 ekor anjing terbiar ditangkap bagi memujuk

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tengah buat apa tu? Bau kopi sampai ke sini. Kena pula dengan cuaca sejuk. Ada tempat yang hujan, ada yang gerimis kan. Minum pula kopi panas. Lagi syahdu kalau apa tau. Dengar Johor FM ya. Apa saja sedang anda lakukan sekarang ini, Lily akan kongsikan klik tajuk berita. Ya, apa yang menarik di dada akhbar. Dan ni nak kongsikan apa yang berlaku di Johor ya, tentang network school. Yang dia berada di Forest City tu kan. Tangguh rancangan pelaburan baharu mohon bincang. Ini disebabkan terbabit dengan kontroversi kerana didakwa turut membabitkan warga Israel yang menggunakan pasport negara kedua. Mengumumkan penangguhan semua rancangan pelaburan baharu di Malaysia sehingga mendapat jaminan kerajaan. Dakwaan yang dikenakan ke atasnya disifatkan sebagai berita palsu. Ini apa yang dikongsikan oleh pengasas network school itu sendiri ya. Dan berita palsu ini sehingga mencetuskan siasatan pihak berkuasa terhadap network school. Langkah itu turut menjejaskan rancangan pelaburan kebanyakan rakan termasuklah eksekutif dan juga pelabur firma teknologi global yang dibawa ke Forest City. Pihak berkuasa Malaysia menjalankan pemeriksaan di kampus Network School pada 14 Julai lalu sebelum mengesahkan semua dokumen perjalanan peserta adalah teratur. Baik, seterusnya apa yang berlaku di Kulim? Kulim Kedah eh. Ini tentang satu berita menyayat hati. Kes kepala air Sungai Sedim. Dua budak antara tiga maut. Polis sahkan siren kecemasan di lokasi rosak. Membabitkan kanak-kanak Muhammad Aris Daniel berusia 3 tahun dan juga Muhammad Uzair Ahmadi Hussein umur 12 tahun dan seorang lagi adalah Nur Atika Abdullah berumur 28 tahun. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Kulim? Kejadian dipercayai berpunca daripada kepala air yang datang secara tiba-tiba. Ini risau kan, kita tengok tenang je, tahu-tahu air deras eh. Jadi hati-hati semuanya ya, kalau ada aktiviti di kawasan air, air terjun ke sungai ke eh, laut ke. Ketika kejadian, siren kecemasan dipasang lokasi mengalami kerosakan. Dan Ketua Balai Bomba Penyelamat Kulim, Hi-Tech Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal, katanya tiga mangsa ditemui kira-kira 1 kilometer dari lokasi mereka dipercayai mandi. Salam takziah buat keluarga mangsa ya. Baik, seterusnya, ini pula apa yang berlaku di Melaka. Cuba seludup tembakau guna drone ke penjara Sungai Udang. Suami isteri dicekup. Dipercayai menyewa sebuah inap desa ya berhampiran kompleks penjara Sungai Udang sebagai lokasi operasi untuk menyeludup barang larangan kepada banduan menggunakan drone. Masya Allah. Dah macam filem Inggeris pula eh. Taktik licik pasangan warga tempatan berusia 46 tahun dan juga 27 tahun terbongkar apabila kegiatan mereka dikesan pihak penjara Sungai Udang sebelum diberkas polis. Dan apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi, pihaknya menerima laporan daripada pengurusan penjara berhubung kegiatan berkenaan pada pukul 3.10 minit petang kemarin ya. Baik, nanti Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita, tetapi kita nak intai pula bahagian sukan. Jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Radio Brita.
1: Tujuh 53 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Bertemankan saya, Lily Khalid. Selain kehangatan Piala Dunia yang dah nak sampai ke penghujungnya, kan tak sabar eh? Tunggu perlawanan tengah pagi nanti, pukul 5 pagi sepak mula untuk Perancis menentang England bagi menentukan tempat ketiga dan keempat. Dan lagi satu tak sabar, esok lah. Peringkat akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan juga Argentina pukul 3 pagi kan. Selain cerita Piala Dunia yang semakin hangat dikatakan oleh semua rakyat seluruh dunia, termasuklah di Malaysia kan, kita nak beralih ke sukan lain juga selain bola sepak. Boleh? Cerita badminton tentang Aaron. Aaron sedia bermula dari kosong demi Malaysia. Kalau dulu Aaron selalu dikaitkan dengan pasangannya kan, Soh Wo Yik, dan kali ini terus dibelenggu, tak nak dibelenggu kenangan lama dan bersedia katanya untuk mulakan lembaran baharu bersama dengan pasangan berbeza demi pastikan regu lelaki negara terus kekal kompetitif. Katanya dia tak ada masalah dengan apa pun keputusan dan siapa pun pasangannya untuk regu badminton kerana menghormati dan percaya setiap keputusan dibuat barisan kejuruan latihan adalah demi kepentingan jangka panjang skuad negara. Dan kalau kita lihat di sini, Aaron bakal memulakan cabaran ya bersama dengan pasangannya Aaron Tai, Aaron juga, pada terbuka China bertaraf Super 1000 minggu depan ya, sebelum meneruskan gandingan itu di terbuka Taiwan dan juga Korea Masters. Kita doakan terbaik buat regu lelaki dan juga Aaron bagi menjulang nama Malaysia ke mata dunia. Seterusnya, cerita Sukan C 2027. Ada 5 sukan tambahan diluluskan ya. Menarik ni. Majlis Persekutuan Sukan Asia Tenggara meluluskan 5 sukan tambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan. 5 sukan tu adalah sukan tarian. Sukan tarian macam mana tu? Hoki ais, kabadi, paddle dan juga tagball. Menarik ni. Ini mesti antara sukan yang menjadi tumpuan kita nanti . Kita sama-sama nantikan ya. Dan katanya lagi kelulusan selepas siri perbincangan antara Majlis Persekutuan Sukan Asia Tenggara dan juga jawatan kuasa penganjuran Sukan C Malaysia, susulan badan berkenaan menerima 30 rayuan daripada jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan ya, untuk memasukkan sukan tambahan selepas 38 sukan diluluskan pada April lalu. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita bahagian sekarang. Jangan ke mana-mana. Junaidah 365 nak hiburkan kita bersama dengan Himalaya. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.